dan berangkat merasmikan FitLab Gym. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

pada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah menjulang trofi Piala Dunia

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
2: vibe. Vibe Gen Z. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
5: Dalam
4: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
3: Maaflah dekat sini bising
4: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
5: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Geisha dari Kelantan FM. Kita juga bersama dengan DJ Jojo dari Perlis FM dan juga Negeri FM. Kita bersama dengan DJ Siti Zainab. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi semua.
0: Kalau semua dah bersedia, say hi kan dekat saya. Hello.
2: Hello. Hi. Assalamualaikum.
0: Okey. Kita mulakan dengan Kelantan dulu.
2: Dah Kelantan. Sila Kelantan.
0: Ada lambakan Raja Buah. Kelantan tu buah sekarang. Harga buah sampai saya tahu sampai RM3, RM4 sekilo.
1: Wow. Ini
0: Jojo. Boleh kongsi kan?
2: Baik, terima kasih Rizwan Mustafa dan juga Raja Sofia. Jadi sebagaimana yang telah pun Rizwan nyatakan sebentar tadi, sekarang ni kalau ada di antara anda yang berada di negeri Kelantan, musim yang sedang memuncak ketika ini adalah membawa kabar kepada anda, kabar gembira untuk penggemar-penggemar Raja Buah. Khususnya di negeri Kelantan kita ni lah. Jadi lambakan durian yang berlaku di kawasan, beberapa kawasan menyebabkan harga buah tersebut turun dengan ketara berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi keadaan ini didorong oleh hasil tuaian yang banyak serta bekalan yang melebihi daripada permintaan pasaran lah. Jadi para peniaga di Kelantan juga dilaporkan menawarkan pelbagai promosi menarik bagi menghabiskan stok yang ada. Malah terdapat durian kampung yang dijual pada harga yang jauh lebih murah berbanding dengan musim lalu, dan situasi ini memberi peluang kepada orang ramai untuk menikmati durian tanpa perlu untuk berbelanja dengan lebih besar lah. Dan menurut laporan sama, peningkatan pengeluaran durian di Malaysia serta lambakan bekalan di pasaran tempatan telah pun menyebabkan beberapa jenis durian popular termasuk Musang King turut mengalami penurunan. Jadi keadaan ini turut digelarkan sebagai tsunami durian oleh pemain industri kerana jumlah bekalan yang begitu banyak sebenarnya. Namun begitu, di sebalik kegembiraan menikmati durian pada harga yang lebih rendah, orang ramai dinasihatkan juga supaya untuk mengambil buah tersebut secara sederhana dan tidak berlebihan. Sebab kita tahu durian ni sememangnya kaya dengan pelbagai nutrien seperti vitamin C, serat dan juga antioksidan lah yang baik untuk tubuh. Namun kandungan kalori dan juga gula yang agak tinggi boleh memberikan kesan kepada kesihatan sekiranya diambil secara berlebihan. Jadi golongan yang mempunyai masalah diabetes, tekanan darah tinggi serta penyakit buah pinggang perlu untuk lebih berhati-hati, dan pengambilan durian dalam kuantiti yang banyak ini boleh menyebabkan peningkatan paras gula dalam darah dan menimbulkan ketidakselesaan seperti perut kembung dan juga rasa panas badan. Jadi pakar makanan juga turut menyarankan agar durian ini dimakan dimainkan sederhana serta pengambilan air yang kosong mencukupi bagi membantu proses penghadaman. Selain itu, elak daripada mengambil makanan tinggi lemak dan juga tinggi gula secara serentak ketika kita sedang menikmati durian lah. Jadi bagi mereka yang ingin menikmati durian ini bersama dengan keluarga dan juga pilihan buah-buahan yang masih segar, dan pastikan kebersihan kawasan jualan tu sentiasa diberikan perhatian lah. Ini penting bagi mengelak risiko pencemaran makanan dan juga menjejaskan kesihatan. Jadi bagaimana dengan Rizwan dan juga Raja Sofia? Kalau rasanya nak menikmati Raja Durian, Raja Buah ni, kena datang ke Kelantan.
0: Saya ada pokok tapi kat besut. Ayah saya kata banyak lah. Jojo suka durian jenis apa?
3: Dekat Perlis ni, cerita dia bab-bab durian ni memang lah ni popular lah. Saya rasa di mana-mana kot bab durian ni memang menjadi tujuan utama dia. Tapi itulah setiap mana yang Syah sebutkan tadi lah, kena hati-hati lah makan durian. Tengok memang sedap kan, tapi hati-hati. Ada kawan saya tu makan 6 bulan lah duduk hospital lah. Kalau di Perlis dia sebut duduk di gedung. Itu dia, hati-hatilah.
0: Oh, di gedung.
3: Ya.
0: Tapi dari segi pasaran di Perlis macam mana?
3: Nombor satu sampai jam jalan. Kan, itulah dia hebatnya buah durian ni.
0: Sama macam di Kelantan juga ya.
1: Okey, dan Jojo, seterusnya dah kita dah bercerita tentang Raja Buah Durian ni kan. Memang panjang cerita kita. So, kita juga ingin berkongsi berkenaan dengan kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10, Jojo.
3: Ya. Okey, terima kasih kepada Rizwan dan juga Sofia, kawan saya DJ Shah, Kelantan FM. Ya. Tadi cerita tentang durian ni, lari terus daripada tajuk durian ni. Kita pergi terus ke kejohanan Woodball Piala Dunia yang ke-10. Dan sebenarnya yang dah tahulah, Malaysia sekali lagi lah diberi penghormatan menjadi tuan rumah kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 yang akan berlangsung dari 24 hingga 30 Julai 2026. Di mana lagi kalau bukan di laman Woodball, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Ariputra, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Ini di Kampus Alam Pau Putra Perlis lah. Dan kejohanan bertaraf antarabangsa ini dijangka akan menghimpunkan kira-kira 200 pemain daripada 13 buah negara. Ini termasuk Hong Kong, Korea Selatan, China, Singapura, Uganda, Kenya, India, Pakistan, Jepun. Ini antara negara-negara inilah yang boleh sempat saya sebutkan. Dan bagi menghadapi kejohanan ini, Malaysia mempertaruhkan seramai 48 atlet sebenarnya yang terdiri daripada gabungan pemain berpengalaman dan juga bakat baharulah. Jadi kesemua mereka ini telah menjalani latihan pusat secara intensif. Ini bagi persediaanlah untuk memberikan saingan yang terbaiklah di laman sendirilah. Dan kejohanan Woodball Piala Dunia ni, kejohanan Woodball terbuka antarabangsa Malaysia turut berlangsung tau. Jadi dia ada dua perlawanan. Ini berlangsung serentak lah. Penyertaan lebih 200 pemain dari 6 negeri, iaitu di Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Pahang dan juga Terengganu lah. Jadi penganjuran kedua-dua kejohanan ini dijangka menjadikan negeri Perlis ni sebagai pusat tumpuan komuniti Woodball antarabangsa lah sepanjang tempoh pertandingan. Dan Woodball ni merupakan sukan yang berasal dari Taiwan pada tahun 1990 lah. Ini menggabungkan elemen permainan golf serta kroket. Saya tak pastilah, Sufia dan juga Rizwan pernah main tak? Woodball kan? Kalau di Perlis ni, tak pernah rasa. Dia macam golf juga. Kalau kat Perlis ni cukup popular lah. Jadi main lah ke Perlis. Cuba tengok Woodball ni macam mana.
0: Nanti ada rezeki nanti kita cuba.
3: Itu dia.
0: Terima kasih kepada kedua-dua kita yang berada di Kelantan dan juga Perlis FM berkongsi berkenaan dengan lambakan Raja Buah di Kelantan dan juga kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 di Perlis.
1: Okey, baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey, itu dia bersama dengan rakan-rakan kami telah pun berkongsi apa antara update terkini daripada negeri.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, 102.9 MHz Plus FM. Tadi kita berlintas langsung seketika bersama dengan penyampai Rizal dan juga Sofia. Abang Dudu si Sabah pagi Malaysia. Saya dan juga DJ Shah dari Kelantan FM. Terima kasih kepada anda yang terus dengar. Terima kasih juga kepada DJ Zul yang terus mendengarkan 102.9 MHz sambil-sambil tonton Piala Dunia di TV1 ataupun di Sukan Plus sambil-sambil dengarkan kami di Plus FM. Okey, macam biasa geng, hari ini hari Minggu, hujung-hujung minggu yang berseru ni, kejap lagi 9.15 minit pagi anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Kita ada rancangan Medic Radio setiap hari Ahad jam 9.15 minit pagi dan kita akan bersama dengan doktor yang akan bersama dengan anda hari ini. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda apakah tajuknya yang bakal kita kongsikan 9.15 pagi dalam rancangan Medic Radio. Tunggu tau.

0: Já, fly. Derby, já, já. The Rossi Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM Padu Style Semasa.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku. 20 seconds and counting. Amount of 15 seconds. Guidance is internal.

Pekin Khan tanpa jeritan Muddy Rags. Geng, 8.47 minit pagi. Kejap lagi 9.15 minit pagi anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Kita akan bersama dengan Dr. Mangesh Vijaya Kumar, pakar penggigian pediatrik Hospital Tengku Fauzia, akan bersama dengan anda. Anda boleh tengoklah secara live langsung melalui Facebook Police FM dan juga page Medic Radio. Tanyanya ialah berkenaan dengan anak kecil gigi rosak, geng. Bagaimana nak rawat? Ini pentinglah tajuk ni untuk anak-anak kita yang sedang membesar ni, kan. Anak kecil gigi rosak, bagaimana nak rawat dia? Hari ni 9.15 minit pagi. Jangan lupa tonton terus melalui Facebook Police FM dan juga page Medic Radio. Anda boleh dengarkan terus ya berdurusi 102.9 MHz Police FM dan juga di RTM Klik. Itu dia cara-cara dia. Saat lagi kita jumpa 9.15 minit pagi. Tunggu tau.

hanya padamu Zati. Okey geng, 8.52 minit pagi geng. Ada satu perkataan yang dikenali sebagai food noise . Ini saya nak kongsi sikit dengan anda dalam berkenaan dengan info kesihatan ni kan. Tambah-tambah hari Ahad hari ni, sama-sama yang dah lelek kat rumah tu, saya nak kongsikan berkenaan dengan food noise. Ini nak kongsikan dengan anda betapa pentingnya food noise ni. Apakah yang disebut sebagai food noise ni? Food noise ni ialah baru saja makan tengah hari lah contoh ataupun makan pagi. Sejam yang lepas, kemudian otak kita mula terbayang menu makan malam dah. Kenapa orang lain boleh berhenti makan selepas sepinggan tapi kita sentiasa nak makan je. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Bagi segelintir individu, situasi berkenaan seringkali lah dianggap sebagai bukti mereka ini tidak berdisiplin, kuat makan, lemah dalam menjaga nafsu sebagainya. Tapi stigma ini akhirnya meletakkan kesalahan sepenuhnya di atas bahu individu yang hidup dengan berat badan berlebihan lah, ataupun obesity. Sebab apa? Sebab dia baru lepas makan, dia nak makan lagi. Lepas makan tu, dia nak makan lagi. Saiz perubatan mutakhir ini mendedahkan realiti yang jauh berbeza lah apabila punca utama masalah itu didedahkan bukan terletak pada kelemahan azam tau. Sebaliknya pada satu fenomena biologi yang dipanggil food noise.

Dengan cara yang berbeza tau. Food noise ni merujuk kepada kecenderungan pemikiran berterusan kuat serta tidak disengajakan tentang makanan yang didorong oleh isyarat biologi dalam otak, bukan je kerana kurang disiplin. Ini salah satu daripada gangguan mental lah yang meletihkan apabila minda seseorang sentiasa dihujani dengan persoalan tentang makanan saja. Walaupun secara fizikalnya mereka tak lapar sebenarnya, tapi duk terengat nak makan je. Okey, melalui kempen kesedaran awam seluruh negara bertajuk Sayangkan yang dilancarkan lancarkan di Malaysia, pendekatan ini cuba diubahlah oleh masyarakat melihat obesiti sebagai penyakit kronik yang dipengaruhi oleh faktor biologi yang berkait rapatlah dengan kesihatan jantung ni kan. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda lah kan. Jadi apabila anda menurunkan berat badan tanpa sokongan perubatan yang betul, isyarat lapar yang berterusan akibat food noise ni boleh menjadikan usaha mengekalkan berat badan anda amat mencabarlah. Sering menyebabkan berat badan meningkat semula. Jadi ini antara yang perlu anda tahu. Jangan salahkan kita yang kuat makan ni. Dia bukan kuat makan tau, dia panggil food noise. Food noise ni ialah apa? Kita punya pemikiran lepas makan tu teringat nak makan, lepas makan tu teringat lagi nak makan. Kan? Jadi nafsu tu lah, nafsu untuk kita menikmati makanan tu kan. Ini agak bahaya lah kan. Dia dapatkan rawatan yang betul, nasihat, cara-cara bagaimana untuk kita menurunkan berat badan kita, obesiti kita. Ada cara-cara dia, tapi jangan ikutilah kan di media sosial dan sebagainya. Sebab manusia ni dia tak sama geng. Anda, saya tak sama kan. Jadi kena dapatkan cara yang betul-betul kita gunakan untuk kita hidup lebih ceria, lebih sihat, dapat mengamalkan gaya fizikal yang baiklah dalam kehidupan kita. Kena ingat geng, apa yang akan anda makan tu, itulah yang akan anda jadi pada masa hadapan. Alright geng, stay tuned Place FM. 9 pagi macam biasa kita akan dengarkan utama 9 pagi, kemudian kembali semula ke Place FM. Okay, tunggu tau.

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุ 102.9 เมกะเฮิรตซ์ Perlis FM
1: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: isu atau masalah kesihatan mental serta tekanan emosi antara isu awam yang semakin meruncing. Hal ini dibuktikan apabila masalah kesihatan mental menunjukkan tren peningkatan dengan statistik individu yang mendapatkan sokongan menerusi talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial. Statistik tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi, 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 dan ke atas berdepan masalah mental. Natijahnya, isu kesihatan mental menjadi antara punca utama yang menjejaskan kesejahteraan fizikal dan sosial seseorang individu. Bukan itu saja, isu kesihatan mental dan tekanan emosi dalam kalangan rakyat perlu dipandang serius. Sekiranya anda ataupun orang yang terdekat dengan anda mengalami perkara ini, jangan bersendirian atau biarkan. Dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: tahu masalah kesihatan anda. Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.
1: Alright gang, kita kembali semula ke Perlis FM 102.9 MHz dan macam biasalah kita nak kongsikan hari ini tajuknya ialah berkenaan dengan anak kecil gigi rosak, bagaimana nak rawat. Dan bersama dengan saya lah Dr. Mangesh Vijaya Kumar, pakar penggigian pediatric hospital Tengku Fauzia. Yang pertamanya doktor, selamat datang ke Perlis FM dan terima kasih sebab sudilah meluangkan masa untuk bersama dengan kami dan juga semua pendengar Perlis FM ni. Dan satu tajuk yang cukup penting lah untuk anak-anak kita, terutamanya anak-anak yang kecil ni, berkenaan dengan gigi rosak ni, bagaimana nak rawat. Okey, bila kita sebut tentang anak-anak kecil ni, kita sebagai ibu bapa ni, yang kita tengok ialah keadaan fizikal anak kita sahaja. Jadi kalau kita sebut tentang gigi ini, dia macam tak berapa kita nak ambil berat sangat. Pasal dia tak nampak mungkin lah kan. Ini satu tajuk yang sangat penting dan dah sampai masa lah kita di Malaysia ni kena ambil berat lah berkenaan dengan kesihatan gigi ni, terutamanya bermula daripada anak-anak kita lah doktor. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan dengan anak-anak kecil ni sudah pastinya kita sebut gigi susu lah. Ramai yang tahu berkenaan dengan gigi susu ni kan. Adakah gigi susu ni perlu dirawat? Sebab ada yang kata gigi susu ni biar pi je. Biar pi je, tak payah buat apa. Nanti dia apa ni, luruh, dia naik gigi kekai. Jadi tak berapa penting sangat gigi susu ni. Kan? Mungkin doktor boleh kongsikan. Adakah gigi susu ni perlu kita rawat ataupun kesanlah gigi susu ni kalau kita tak jaga doktor? Silakan.
2: Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada DJ Feroz, Perlis FM dan juga semua yang hadir pada pagi ni untuk mendengar sesi kita ya. Saya Dr. Mangesh Vijaya Kumar, macam yang Cik dah kenalkan tadilah. Saya adalah pakar pergigian pediatrik di Jabatan Pergigian Pediatrik Hospital Tuanku Fauzia.
1: Okey, doktor, bila kita sebut pediatrik tu apa? Apa maksudnya pediatrik tu?
2: Pediatrik adalah kanak-kanak.
1: Okey.
2: So, maksudnya saya dari Jabatan Pergigian Kanak-kanak.
1: Okey.
2: Kepakaran kanak-kanak lah. Okey, kami biasanya di hospital, berpusat di hospital, bukan di klinik pergigian biasa. Okey, ini bukan kali pertama saya berada di sini. Saya rasa dalam 6 atau 7 bulan yang lepas saya ada di sini membincangkan mengenai kerosakan gigi pada kanak-kanak. Tapi lebih kepada apakah puncanya dan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerosakan gigi, bagaimana kita nak cegah dan segalanya lah. So of course bila kita cerita pasal kerosakan gigi, soalan yang seterusnya pula adalah okey, cegah tu satu topik. Kalau dah rosak, apa kita nak buat? Sebab anak kecil kan, bagaimana perlukah dirawat, bagaimana nak rawat. So itu yang saya nak kongsikan di sini. So balik kepada soalan Encik tadi, anak kecil ada gigi susu sahaja, perlu ke rawat ataupun apa kesannya kalau gigi susu ni tak dirawat? Okey, yang pertama kali kena faham ya, walaupun gigi susu, gigi ni kalau rosak dia boleh memberikan rasa sakit juga, sama seperti gigi kekal. Ada yang sakit sementara ketika makan, ada yang sakit berterusan sehingga tak boleh tidur waktu malam ya. Dan kalau ada banyak gigi yang rosak dalam mulut tu, sebelah kiri, kanan, atas, bawah, dan hari ni mungkin sebelah satu belah sakit, esoknya pula sebelah lain ya, yang sakit. Dan ada yang bila terkena makanan je tak boleh nak makan ataupun tidur, sakit lah. So jadi ada juga yang selalu datang dengan kita ni, selalu komplain kata doktor dia tak nak makan, pepejal langsung, hanya minum susu saja. Okey, sampaikan begitulah. Okey, jadi yang ni seharusnya dah mengganggu dia punya kualiti hidup kanak-kanak lah. Bukan kualiti hidup kanak-kanak saja, ibu bapa sekali. Kalau kanak-kanak tu kena miss sekolah, kalau sakit gigi tak boleh nak pergi ke sekolah, aktiviti hariannya terganggu, termasuk juga ibu bapanya ya, mungkin kena skip kerja. Bukan setakat sakit sahaja, kalau dapat jangkitan kuman, sama seperti di kawasan badan kita yang lain kan, gigi pun boleh dapat jangkitan kuman, di mana boleh ada bengkak gusi dan boleh sampai juga jadi bengkak muka. Bengkak muka ni kalau daripada gigi dah jadi sampai bengkak muka, dah kira satu kecemasan
1: Okay. Itu serius lah, doktor.
2: Ya, itu dah kira serius. Kenapa daripada akar gigi tu bengkak, kalau gigi atas dia boleh sampai ke pipi, seterusnya boleh merebak sampai ke keliling mata. Keliling mata pun boleh bengkak. Maksudnya sebab nanah dan jangkitan kuman tu dah merebak lah. Okey, daripada mata boleh ke otak. Dari kalau gigi bawah pula, dia boleh merebak sampai ke bawah lidah. Sampai lidah kita boleh terangkat dan mengganggu pernafasan, sesak nafas. So itu adalah sesuatu yang serius. Dan bukan tu sahaja sakit bengkak, satu lagi adalah gigi susu ni sangat penting sebagai pemegang ruang untuk pertumbuhan gigi kekal nanti. Ya, dia jadi panduan kepada gigi kekal lah. So seboleh-bolehnya kita nak gigi susu tu ada di dalam mulut sehingga ia boleh jatuh sendiri, sehingga gigi kekal tu boleh keluar. Okay, sebab apa, kalau katakan geraham gigi susu ni yang dekat belakang, bahagian belakang yang diguna untuk kunyah ni, kalau let's say umur 3 tahun dah rosak, kita cabut, gigi kekal yang menggantikan dia bukan keluar serta-merta.
1: Okay, dia ambil masa,
2: keluar ikut umur dia. Lebih kurang umur 10 hingga 11 tahun. So bayangkan dari umur 3 sampai umur 10-11 tahun tu, dia tak ada gigi di situ untuk pengunyahan dia. So itu adalah antara kesan-kesannya lah kalau gigi susu tidak dirawat.
1: Okey, bila kita sebut tadi, doktor sebutkan tadi lah berkenaan dengan kena awasi jugalah anak-anak kita walaupun gigi susu. Itu betul. Satu perkara yang amat penting, sebab kebanyakan daripada kita ni rasakan kalau gigi susu ni tak perlukan penjagaan yang apa serius lah, doktor. Kita biar je, tak apa gigi susu kan, nanti dia naik gigi yang apa ni seterusnya tu, baru kita jaga gigi tu. Tapi sebenarnya gigi susu ni amat-amat penting lah sebagai permulaan, sebab gigi yang bakal tumbuh nanti dia ikut pada gigi susu, doktor. Gigi susu itu sangat-sangat penting lah. Dan ada satu lagi yang doktor sebutkan tadi lah, jangan sampai gigi susu ni anak-anak kita ni dicabut awal lah, doktor. Cabut awal, sebab dia tumbuh tu dia ikut tahun rupa-rupanya. Dia bukannya cabut tu dia tumbuh. Itu mengambil itu satu perkara yang sangat-sangat penting yang perlu kita tahulah, sebab gigi ni diperlukan oleh anak-anak kita lah, terutamanya yang masih lagi kecil, nak makan dan sebagainya, doktor. Dan kena pastikan jugalah, kena tengok selalulah keadaan gigi anak-anak anda. Takut kalau kita kena tengok lah, doktor, bila anak kita tak mau makan tu ada something wrong lah. Sebab dia melibatkan demam dan sebagainya. Saya baca di sini leher bengkak sebagainya kan. Ini antara yang perlu ibu bapa ambil berat lah, tengok lah. Kadang-kadang kita rasa macam itulah, bila kita sebut gigi susu ni, kebanyakan bila kita ni rasa macam tak perlu kita ambil berat sangat lah. Pasal dia bukan gigi selamanya.
2: Ramailah yang tak, bila hadir kat klinik tu boleh tanya, gigi susu je kan, doktor, perlu ke nak buat sesuatu?
1: Itu
2: antara soalan yang masih ada yang bertanyakan kat kita lah.
1: Rupanya daripada gigi susu ni yang perlu kita jagalah. Sangat-sangat penting. Baik, doktor, kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan tanda-tanda kerosakan gigi ni. Setengah daripada kita ni mungkin faham dah rosak gigi tu disebabkan oleh apa, sebab manis sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan.
2: Okey, untuk jawab soalan cik ni, apakah tanda-tanda kerosakan gigi ya? Okey, kena faham kerosakan gigi ni adalah satu proses yang berlaku secara berperingkat. Dia ada stages dia. Dia bukan tiba-tiba satu hari tu kita nampak satu lubang yang besar dah terjadi, tidak. Ya, dia berlaku berlaku secara perlahan. Jadi kalau kita kenali tanda-tanda kerosakan gigi ni dari awal, kita boleh rawat dia lebih awal.
1: Okey,
2: so stages yang pertama ni adalah yang mana tanda gigi dah rosak adalah kita akan nampak tumpuk-tumpuk putih pada permukaan gigi. Kita memang dah putih kan, tapi tumpuk putih ni akan jadi lagi nampak lagi putih lah, macam putih melepak macam tu.
1: Yang ini yang dimasukkan gigi susu lah, doktor.
2: Pada gigi susu sama juga, pada gigi kekal pun sama juga. Tanda awal kerosakan gigi adalah tumpuk-tumpuk putih, di mana tumpuk putih ni bukan plak gigi ya. Plak gigi ni kalau kita cuci bersihkan dia akan hilang, tapi tumpuk putih ni memang akan ada pada permukaan gigi. So ini adalah satu tanda pertama gigi rosak, di mana asid dalam mulut kita ni, asid yang berlebihan, asid berlebihan jadi macam mana, disebabkan pemakanan yang gula dan karbohidrat yang tinggi dan juga plak yang banyak lah. So bakteria dalam mulut kita ni menghasilkan asid. Asid ni bila dah banyak sangat, dia mula menghakis permukaan gigi kita. Gigi kita ni mengandungi mineral. Banyak mineral-mineral lah. So bila asid terkena pada gigi kita secara berterusan, asid yang tinggi, apa akan jadi? Mineral ni mula keluar daripada permukaan gigi. So bila dia mula keluar, dia akan jadi lemah. Permukaan kawasan situ akan jadi lemah, dan sebab itulah dia mula nampak macam tumpuk putih. Okay, so dan proses ni katakan kita tak stop di situ, kita tak mula jaga, dia berterusan, yang tumpuk putih ni akan mula jadi macam kan tumpuk warna kuning dan brown macam tu. Coklat begitu. Dan last-last dia akan mula pecah. Bila dia mula pecah, gigi nampak jadi serpih lah, ataupun jadi lubang. Ya, so itu proses dia. Lubang ni pun sama juga. Mula-mula dia jadi satu lubang yang cetek. Ya, satu lubang yang cetek. Kalau kita boleh jaga, dia akan stop di situ. Tapi kalau berterusan juga, tabiat kita yang tak betul ni, lubang yang cetek ni akan jadi lubang yang sangat dalam dan besar, sampai kan terkena pada saraf gigi kita lah. Okey, so bila terkena pada saraf, di situlah jadinya sakit gigi yang amat sangat. Okey, kalau dah melibatkan saraf tu, biasanya dia sakit berterusan, sakit sampai dia terjaga daripada tidur. Malam dia tak boleh tidur. Dan kalau waktu ni dia tak dirawat dan jangkitan kuman mula berlaku, di situlah jadinya bengkak gusi ataupun kita panggil nanah pada gusi, dan juga yang nanah gusinya pula seterusnya kalau tak dijaga juga akan jadi lagi teruk, di mana boleh sampai jangkitan kuman pada ruang muka yang saya cerita tadi, bengkakkan sampai merebak ke muka lah. Okey, jadi amat penting untuk ibu bapa tahu akan tanda dan tahap kerosakan ni, supaya masa peringkat awal lagi kita boleh rawat dan juga cegah daripada ia jadi lebih teruk.
1: Okey doktor, ada juga situasi gigi tadi disebut daripada putih tu, kemudian ada tumpuk-tumpuk putih kan, kemudian kalau tak jaga jadi tumpuk-tumpuk kuning dan sebagainya. Yang satu lagi tu yang kerap kali lah kita tengok sekali dalam keadaan dengan gigi menjadi apa, reput hitam.
2: Ya, betul.
1: Kan itu pun salah satu dekat doktor.
2: Ya, betul. Itu adalah tahap di mana mula-mula dia jadi tumpuk putih, bila kerosakan berterusan dia jadi coklat dan juga mula pecah jadi lubang. Dan akan ada satu tahap di mana katakan kanak-kanak tu mula menjaga kebersihan mulut dia, di mana kandungan asid dia mula terkawal, kebersihan mulut semuanya okey. Kita panggil satu tahap di mana kerosakan gigi tu terbantut. Dia stop di situ. Itulah satu tandanya bila gigi jadi hitam tu. Okey, tanda dia kerosakan gigi dah pun berlaku, tetapi dia mula stop disebabkan penjagaan. Tetapi tidak bermaksud bila gigi nampak hitam tu maksudnya gigi proses kerosakan gigi tu dah stop, kita tak perlu rawat. Tidak. Ya, bila nampak hitam tu dah kira dia dah rosak teruk, mungkin sekarang dia dah mula jaga tetapi still perlu dirawat.
1: So hitam tu memang tak boleh hilang lah doktor?
2: Ya, tak boleh hilang. Hilang tu maksudnya kalau kita buat tampalan, katakan hilang kawasan yang hitam, kawasan yang dah rosak nampak coklat tu, masih tak menyentuh bahagian saraf, kita boleh cuci, lepas tu kita letak tampalan. Kalau nak hilangkan menggunakan berus gigi tu memang tak boleh,
1: memang tak hilang.
2: So bila dah sampai tahap tu tak boleh reverse dah lah. Okey, hanya boleh elokkan balik dengan menggunakan rawatan tampalan begitu.
1: Okey, itu satu perkara yang amat penting sebenarnya, yang kita sebagai ibu bapa ni perlu cakna lah doktor, perlu tengok lebih awal sebelum menjadi coklat hitam dan sebagainya. Kita sebut tentang bulu gigi sikit doktor. Bulu gigi ni untuk kanak-kanak yang gigi susu ni, proses berus gigi ni daripada bila doktor kena dipraktikkan?
2: Berus gigi perlu start daripada gigi pertama tumbuh sekali. Maksudnya gigi pertama, gigi susu yang pertama tumbuh adalah pada umur lebih kurang 6 bulan, masa kanak-kanak tu bayi lagi.
1: Okey.
2: Okey, gigi pertama tumbuh dah kena berus gigi dah.
1: Okay.
2: Dia ada banyak berus gigi yang kita boleh sarung pada jari. Sebab
1: betul,
2: satu gigi je kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita tak boleh anggap dah baru tumbuh satu
1: betul
2: gigi saja. Hmm. Kita tak perlu gosok, tidak. Hmm. Dia minum susu kan.
1: Kadang-kadang dah 10 gigi pun tak berus gigi lah.
2: Gosok gigi. So, kak, bayangkan kak, bila yang gigi pertama tumbuh lagi dah kena start gosok gigi.
1: Hmm.
2: Ya, kita kena bersihkan. At least kalau kita susah bayi nak gosok gigi pun kena guna kain dan lap dua kali sehari.
1: Okay.
2: Ya? Seboleh-bolehnya kena gunakan berus gigi lah. Ada berus gigi yang boleh sarungkan
1: sarung
2: pada
1: jari
2: gigi.
1: Ya,
2: dan bila dia semakin besar, menggunakan berus gigi yang betul dan juga perlu wajib menggunakan ubat gigi. Ubat gigi yang ada fluorida.
1: Okey, ubat gigi pun ada banyak macam jenis sekarang ni doktor.
2: Ya,
1: ada yang kata kalau guna yang manis itu lagi, dia ada perisa kan.
2: Ya,
1: dia ada perisa strawberry dan sebagainya. Mungkin ada yang kata kalau guna yang strawberry dan sebagainya lagi rosak gigi. Pandangan doktor macam mana?
2: Okey, sebenarnya pada ubat gigi ni yang bahagian perisa tu biasanya tidak membawa sebarang masalah. Apa yang perlu fokus adalah sama ada ubat gigi tu mengandungi fluorida atau tidak.
1: Okey, fluorida tu yang penting.
2: Ya, kandungan fluorida tu penting. Dan sekurang-kurangnya kita nak ada 1000 ppm. Florida lah, itu kandungan Florida yang disarankan supaya gigi tak cepat rosak. So yang jadi isu selalunya ni adalah ramai yang menggunakan ubat-ubat gigi yang tiada kandungan Florida. So seboleh-bolehnya kita kena menggunakan, harus menggunakan ubat gigi yang ada kandungan Florida lah.
1: Ada satu ubat gigi tu, ini untuk orang dewasa lah doktor. Kita nak kongsi sikit lah untuk anda yang mendengarkan Play Safan. Mungkin bila disebut tentang ubat gigi ni, kita yang dewasa ni pun menggunakan ubat gigi yang tanpa Florida. Doktor, ada ubat gigi yang tanpa Florida tu, saya lupa nama dia apa kan. Kalau kita menggunakan ubat gigi lah tanpa Florida, doktor, apa kesan dia kepada gigi kita sebenarnya? Kenapa kita kena gunakan Florida? Sebab ada ubat gigi yang dijual tanpa Florida.
2: Betul. Florida ni adalah satu komponen di mana dia boleh menguatkan. Okey, menguatkan permukaan gigi kita lah. Permukaan enamel gigi kita. Jadi bila kita menggunakan Florida ni, risiko untuk gigi mendapat kerosakan gigi tu kita kurangkan. Tak bermaksud bila gunakan ubat gigi Florida tak perlu jaga makan, tak perlu memberus gigi dan sebagainya. Tidak, cuma yang kandungan Florida ni penting kerana dia adalah satu komponen di mana bila dia bersentuh dengan permukaan gigi, dia boleh diserap dan membantu dalam proses menguatkan enamel ataupun
1: dia macam
2: lapisan.
1: vitamin gigi lah doktor.
2: Boleh kata lebih kurang
1: lah kan.
2: Untuk gigi antara satu apa kita kata external factor yang boleh membantu ni adalah Florida.
1: Okey, itu yang disebutkan sebagai Florida lah. Sakit gusi ni bermula daripada gigi lah doktor.
2: Sakit gusi ni boleh jadi dua. Di mana kalau dia sakit gigi disebabkan bengkak bernanah daripada gigi yang rosak, daripada gigi. Ada juga sakit gusi di mana disebabkan masalah kesihatan gusi. Di mana gigi masih elok, gigi tak rosak, tak ada apa, tapi dia boleh ada masalah gusi. So itu adalah satu topik yang berbeza dan kita ada kepakaran yang khas untuk penyakit gusi juga.
1: Okey doktor, ada satu soalan lah kawan saya tanya. Sebab dia tahu doktor nak datang hari ni. Jadi di tengah-tengah ni saya nak masukkan sikit lah soalan daripada kawan saya. Dia kata gigi dia tu okey, tak ada masalah. Cuma gusi dia ada nampak hitam-hitam tu. Apa sebab gusi tu menjadi hitam?
2: Gusi hitam, gusi yang jadi hitam tu kita kena tengok adakah daripada dia sejak kecil ataupun dia jadi
1: tiba-tiba.
2: Sebab kalau dari kecil ni ada orang ni gusi jadi nampak lebih hitam ni adalah disebabkan pigmentasi. Ada beberapa orang ni gusi dia memang tak nampak sama seperti semua orang, di mana dia warna pink, dia boleh berbeza-beza warna. Kalau sekiranya tidak ada tiba-tiba mula menjadi hitam tu, dia boleh disebabkan banyak perkara, perlu mendapatkan pemeriksaan. Dia perlu dihadir ke klinik untuk periksa. Katakan tiba-tiba ada kawasan gusi tu mula menjadi hitam, saya sarankan perlu hadir ke klinik untuk buat pemeriksaan, dan jika perlu beliau akan dirujuk kepada pakar pergigian gusi. Kita ada pakar periodontik kita panggil. Mereka adalah khas untuk menguruskan masalah-masalah gusi yang yang teruk lah.
1: Okey, itu kena faham lah perbezaan antara gusi dan juga gigi. Sebab risau, setengah orang dia kata dia sakit gusi sebab gigi. Sebenarnya berbeza, doktor. Kena faham yang itulah. Baik, doktor, mungkin kita boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan cara-cara untuk kita kenal pastilah kerosakan gigi ni supaya kita dapat rawat dengan kadar segera ni.
2: Okey. Tadi saya dah ceritakan bagaimana apakah tanda-tanda kerosakan gigi ni. So kalau nak kenal pasti tu maksudnya kena pemeriksaan lah. Pemeriksaan tu adakah kena jumpa pergi jumpa doktor saja? Tidak. Pemeriksaan sendiri di rumah pun kita kena mula lakukan dah, especially pada anak-anak yang kecil. Di mana kita ada satu terma kita panggil lift the lip. Maksudnya selak bibir. Okay. Bila ada anak kecil ni, sekali-sekala tu selaklah bibir anak tu dan tengok. Cuba tengok adakah tumpuk-tumpuk putih, tanda-tanda kerosakan gigi seperti yang saya cerita tadi. Kalau permukaan rata tu gigi depan, kalau mula nampak tumpuk-tumpuk putih ataupun mula jadi macam kuning, ada warna kuning, coklat tu, risau, perlu mendapatkan pemeriksaan. Kalau gigi belakang pula, ada kalanya mungkin anak-anak tu tak komplain lagi. Tapi bila gosokkan gigi, kita perasan selalu ada makanan sangkut di celah-celah gigi. So ada kemungkinan kerosakan dah mula berlaku di antara celah gigi. So itu antara tanda dia lah. Satu, pemeriksaan kendiri. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan doktor. Okey, pemeriksaan dengan doktor ni gigi pertama tumbuh dah kena mula dah. Okey, mungkin ada yang tanya lah, bayi baru 6 bulan, gigi baru jumpa, perlu ke jumpa? Ya, sila jumpa. Kenapa di situ berpandukan pada cara penjagaan tuan puan tu, ibu bapa tu, doktor akan menasihatkan dan mula mengingatkan. Walaupun kita dah tahu bila kita hadir untuk pemeriksaan, doktor akan cerita semula apa cara-cara yang perlu dibuatlah, macam mana nak jaga pemakanan, penyusuan, especially sebab dia masih kecil, cara penyusuan yang betul dan cara gosok gigi yang betul. Semua dia akan diajar supaya daripada gigi pertama tumbuh tu kita dah boleh jagalah. Dan juga seterusnya, katakan bila jumpa ataupun rasa gigi tu nampak elok je, saya cek-cek tak ada apa pun, adakah perlu saya jumpa doktor? Ya, perlu jumpa. Tolong jadikan dia sebagai satu rutin di mana setiap 6 bulan, especially setiap 6 bulan ya, sila hadir ke klinik pergigian. Walaupun tak ada apa, tolong buat pemeriksaan, sebab ada masanya kerosakan gigi di bahagian belakang antara celah-celah gigi kita tak nampak. So ketika pemeriksaan doktor boleh nampak dan kita mula cegah dia jadi pada lebih teruk lah. Dan ada juga keadaan di mana bila kanak-kanak yang ni dibawa ke klinik, kita akan buat kita akan cuba tengok risiko kerosakan gigi pada kanak-kanak tu. Bagaimana kita tengok, contohnya lah, katakan kanak-kanak tu ada abang atau kakak yang giginya dah rosak banyak, pernah dibuat rawatan masa kecil. So itu tanda, satu tanda mungkin amalan dalam keluarga tu tidak berapa elok untuk kesihatan gigi. Maka kanak-kanak tu boleh ada risiko tinggi untuk mendapatkan kiris gigi. So kita akan nasihatkan mereka untuk hadir mungkin lebih cepat, lebih kerap, macam 3 bulan. Kalau kita rasa risiko, oh anak ni, saya rasa risiko dia nak dapat rosak gigi ni tinggi ni, sebab tengok mak ayah pun gigi dah rosak. Ada adik-beradik dia pun dah gigi rosak. Jadi kita akan suruh mereka datang lebih kerap, 3 bulan sekali. Dan kita akan buat sapuan Florida. Saya ada cerita tadi, kita ada cerita tadi mengenai ubat gigi berflorida kan. Satu lagi cara kita exposekan gigi kepada Florida adalah melalui sapuan di klinik. Kita ada ubat khas lah untuk pastikan anak-anak tu dapat Florida daripada sapuan tersebut.
1: Okey, doktor, sekarang ni saya tak pastilah sama ada perubatan semakin moden ke ataupun manusia semakin hebat lebih pada doktor. Kan, nak tanya dengan doktor lah, sebab sekarang ni ramai yang buat rawatan sendiri sekarang ni gigi, kan. Tengok dekat media sosial sebagainya, jual tu, jual ni, lepas semua dia pun beli, doktor dia buah kat gigi, dia kata gigi dia boleh jadi putih, tak payah jumpa-jumpa doktor gigi dah. Kan, sapu je ubat tu, gigi bersih elok. Dia ada apa, soda apa tu kan, saya baca lah berkenaan dengan itu, soda, kemudian dia komplit lah set, dia macam ubat gigi dia buat. pendapat doktor lah tentang perkara yang saya sebutkan tadi tu.
2: Okey, perkara ni memang secara jelasnya adalah salah. Ya, sebab rawatan pergigian ni patut diberikan oleh pegawai pergigian yang bertauliah, ya, yang memang dia adalah doktor gigi yang bertauliah lah. So sebarang rawatan gigi ataupun produk-produk gigi yang dijual bukan daripada doktor-doktor gigi ataupun klinik-klinik pergigian yang berdaftar ni adalah tidak patut digunakan. Memang macam-macam produk ada di luar situ, tapi kesannya nanti kita tak tahu. Okey, satu lagi isunya adalah yang especially pada kanak-kanak sekolah ni lah, umur-umur yang teenagers ni adalah satu lagi yang pakai braces tu.
1: Betul.
2: Okey, saya ingin ambil peluang di sini ya. Yang banyak yang buat rawatan braces ni adalah bukan doktor-doktor yang bertauliah, dan isu ni isu yang dipandang serius dalam pergigian, di mana bila kita dapat tahu ada orang-orang yang berpura-pura ataupun dia membuat rawatan pergigian tanpa bertauliah, akan diambil tindakan.
1: Braces ni pun bukan boleh pakai suka-suka doktor.
2: Ya, betul. Kita ada pakar. Kita ada pakar. Ya, braces ni bukan doktor pergigian biasa pun tak boleh pasang. Dia perlu dipasang oleh seorang doktor pakar ortodontik yang dah belajar 4 tahun, dah dapatkan masters dalam pergigian ortodontik. So bayangkan bila doktor yang doktor pergigian biasa ataupun saya sebagai doktor pergigian kanak-kanak pun, saya tak boleh buat rawatan braces tu. Tapi ada yang umur baru 20 tahun, 21 tahun, dia menggunakan, dia membeli semua barang-barang yang dijual dalam media social platform ni, dan seterusnya dia melakukan rawatan secara haram di rumah lah.
1: Bahaya.
2: Bahaya
1: geng bukan satu benda. Dia bukan untuk kecantikan lah sebenarnya, bukan untuk fashion. Yang mana remaja-remaja sekarang ni dia kata pakai braces ni satu fashion kan dan sebagainya. Betul.
2: Sebenarnya dia boleh bawa komplikasi yang sangat teruk. So ramai yang datang dekat klinik pergi buat dekat luar, tiba-tiba ada isu, orangnya larilah ataupun tak boleh nak membetulkan keadaan tu, dia hadir pula ke kepada baru dah datang ke klinik.
1: Dah tak boleh buat apa, dah jam dah,
2: banyak ada kesan yang kita tak boleh nak reverse.
1: Okey, itu antara perkara yang perlu kita tahu sebagai ibu bapa pun. Sekiranya anak anda anak kata saya nak pakai braces ni, dia braces ni ada sebab doktor kita pakai, bukannya suka-suka. Kalau anak anda minta lah untuk pakai braces dan sebagainya ni, bawa dia berjumpa dengan doktor, biar doktor terangkan. Kita kadang-kadang ibu bapa ni kita terang, dia tak open nak percaya cakap kita. Kalau doktor cakap kan, mungkin lah dia dapat ikut lah kan nasihat daripada doktor. Pak doktor, kita pun nak sampai ke penghujung lah ni. Mungkin doktor boleh kongsikan juga. Ada satu soalan yang menarik dalam kertas soalan ni berkenaan dengan bila kita sebut dengan gigi ni, bukan kata kanak-kanak je, kita tua-tua ni pun takut doktor nak jumpa dengan doktor gigi. Betul. Mungkin doktor boleh kongsikan lah, jika anak kita takut ni untuk memberi kerjasama untuk kesihatan gigi ni doktor.
2: Soalan ni soalan di mana, sebab gigi susu pun apakah rawatan yang biasa kita buat pada gigi susu dia daripada rawatan pencegahan, tampalan gigi, rawatan saraf dan juga sampailah kepada cabutan. Okey, semua rawatan sama seperti kepada dewasa kita buat pada kanak-kanak. Tapi soalan yang sering keluar ni adalah kanak-kanak ni kan kecil.
1: Betul.
2: Dia tak boleh nak beri kerjasama. So macam mana nak rawat ni doktor kalau dia takut atau tidak beri kerjasama? Okey. So satu cara dia adalah kerjasama daripada kanak-kanak ni, setiap seorang ni mereka kematangan mereka beza dan setiap seorang dia punya kerjasama dia lain lah. So ada je yang umur 3 tahun 4 tahun boleh kerjasama atas kerusi. Jadi bila kita ada kanak-kanak begitu, secara perlahan kita boleh buat segala rawatan yang boleh. Dan sekiranya kanak-kanak tu yang jenis boleh bekerjasama, maksudnya dia boleh lagi duduk atas kerusi, boleh dengar arahan kita, cuma dia takut. So dalam keadaan begitu, kita menggunakan cara di mana pengurusan tingkah laku kita panggil behavior modification. Ada teknik-teknik yang boleh digunakan. Contohnya kita panggil teknik tell show do. kita tunjuk sebab dia takut kan, dia belum tahu apa yang nak dibuat pada dia. Kita tunjuk dekat dia segala benda apa yang kita nak tunjuk sebelum dibuat dalam mulut. Kita bagi tahu,
1: bagi dia faham,
2: kita tunjuk dan kita bagi dia rasa. Contohnya kita nak apa ni, menggunakan suction straw kan, yang untuk sedut tu, tu kita tunjuk kat dia, kita bagi dia dengar bunyi tu, lepas tu kita bagi rasa kat tangan dia. Supaya dia tahu okey, itu bukanlah satu benda yang menyakitkan. So kita buat behavior modification lah, pengurusan tingkah laku secara perlahan. Kita rawat berperingkat. Kita tak boleh buat banyak rawatan, kita buat sedikit demi sedikit. Kita mulakan daripada rawatan yang simple, yang tak sakit, hinggalah kat yang paling menyakitkan, biasanya cabutan lah, yang tu kita buat secara last. Okey, bagaimana pula kanak-kanak yang langsung tak boleh? Memang masuk-masuk dah menjerit.
1: Betul, dia tengok
2: kita
1: doktor.
2: Nak bercakap, kita nak bercakap pun tak ada peluang di situ. Terlalu kecil. Ataupun kanak-kanak yang special. Yang mereka memang kita tak boleh harapkan untuk faham. So, untuk mereka kita buat rawatan di bawah bius am.
1: Okey,
2: satu option adalah untuk rawatan di bawah bius am lah. Satu rawatan yang sering dilakukan di hospital di bawah kepakaran kami.
1: Maksudnya bius lah, doktor.
2: Ya, bius am. Okey, bius am tu adalah bius penuh. Di mana kanak-kanak tu dalam keadaan tidur sepenuhnya sepanjang prosedur rawatan dilakukan di dewan bedah. Sebab tu saya kata hanya dibuat di hospital, bukan di klinik biasa. Dan memerlukan biasanya kemasukan count ward. So siapakah yang akan tidurkan dia, bagi dia pingsan tak sedar, adalah pakar bius. So rawatan ni kami buat bersama dengan pakar bius. Okey, di mana dia masuk ke dewan bedah, pakar bius akan memberikan ubat-ubat yang khas. Dia tidur tidak sedarkan diri. Jadi waktu tu kita sebagai doktor gigi kita boleh rawat menyeluruh, memberikan rawatan secara menyeluruh yang terbaik lah. Di mana-mana yang perlu dicabut, kita buat cabutan. Yang mana perlu buat tampalan, semuanya kita tampal. So disebabkan dia tak sedar, kita boleh siapkan rawatan tu secara one go, lebih kurang dalam 1 hingga 1.5 jam. Dan selepas tu bila sedar, dia akan kembali ke ward. Dan petang tu kita tengok semula. Kalau sakit sudah sedarkan diri, dah boleh makan, dah elok, dan dah akan diberikan untuk pulang lah. Dan satu lagi soalan yang selalu tanya ni, adakah bius am ni untuk semua? Tidak ya, ada keadaan tertentu lah di mana kita akan consider nak bagi bius am ni. Nombor satu, kanak-kanak yang terlalu kecil yang kita bincang tadi memang tak boleh nak faham arahan, dan dia ada banyak gigi yang rosak. Nombor dua adalah mungkin kanak-kanak tu boleh kerjasama tapi terlalu banyak yang rosak. Contohnya ada 20 batang nak cabut. Ataupun ada 12 batang nak cabut, ada 5 batang lagi nak buat tampalan yang ekstensif. Kita nak buat satu-satu atas kerusi mungkin tidak selesa, bagi dia banyak kali nak datang, dia boleh jadi trauma. So keadaan begitu kita akan terpaksa consider untuk buat di bawah bius am. So kena fahamlah, bukan semua. Biasanya pesakit yang kemungkinan perlukan rawatan ni, yang tak boleh bekerjasama di klinik pergigian luar tu oleh doktor biasa, mereka akan rujuk kepada kami. Kami akan buat pemeriksaan, buat penilaian adakah perlu atau tak bius am ni. Sebab kena ada justifikasi yang kukuh lah. Okey, yang satu laginya adalah biasanya kanak-kanak yang ada masalah kesihatan atau contoh autism, ADHD, yang memang susah, tak boleh nak rawat atas kerusi. So itu keadaannya di mana kita akan consider untuk rawatan bius am. Tapi dia bukan hanya keputusan kita, kanak-kanak tu seterusnya akan diperiksa oleh pakar bius pula. Kita akan hantar untuk pemeriksaan dengan pakar bius. Pakar bius pun akan check dia, menilai dia adakah dia sesuai,
1: sesuai
2: untuk bius.
1: Okay?
2: So pakar bius adalah yang terbaik lah dari segi bius. Okay, dia akan check, dia akan terangkan risiko-risiko yang ada, dan sekiranya semuanya okay, dia boleh diteruskan, baru kita akan teruskan dengan rawatan di bawah bius am. Jadi tak perlu risau kata anak saya ni apa ni, gigi memang dah rosak tapi dia memang apa, takut, dia menangis, dia takkan bagi doktor buat apa-apa, jadi saya tak boleh nak bawa ke klinik. Tidak. Ada cara-caranya kita boleh rawat. So tolonglah jangan tunggu sehingga keadaan jadi teruk. Sila dapatkan rawatan dengan segera.
1: Okey, itu antaranya lah yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda. Terutamanya kita sebagai ibu bapa ni, saya harap dapat memahamilah keadaan ini. Dan jangan risau kalau kita rasa macam anak kita ni buah sangat. Macam mana nak pergi ke doktor ni, sakit tengok doktor lagi kan. Ada cara-cara ada doktor. know. Ya, kalau yang bila kita sebut tentang pembedahan ni, sebutan pembedahan tu merisaukan sebenarnya, yeah, kan? Tapi ini minor lah doktor, eh.
2: Ya, yeah, betul. Pembedahan dia bukan pembedahan, dia lebih adalah cabutan dan tampalan.
1: Dia cabutan tampalan, tapi apa ni?
2: Dia perlu masuk ke dewan bedah.
1: Dewan bedah itu, yeah, saja. Dia, yeah, bukannya betul, macam kita
2: dia operation. Dia bukanlah satu pembedahan yang major, tidak. Major, ya? Proses,
1: betul.
2: Proses yang sama kita buat di atas kerusi di klinik. Mm-hmm. Cuma sebab terlalu banyak dan kanak-kanak, yeah, tu tak boleh nak terima, mm-hmm, kita buat ketika dia tidak sedar. Itu sahaja.
1: Itu sahaja. Itu kena faham lah yang itu, eh. Kan pergi jumpa doktor, doktor kata okey, kita perlu tidurkan. Risau pula kan.
2: Ada ibu bapa, especially bukan ibu bapa ni, selalunya atuk nenek dia.
1: Okey, okey, okey.
2: So memang keadaan mulut sangat teruk, tak boleh nak buat rawatan atas kerusi, kita cadangkan. Tapi bila dia datang balik, dia kata doktor, atuk dia tak bagi. Ataupun ada juga yang ibu bapa sendiri, mereka takut, mereka tak nak, mereka kata tak nak lah doktor, tapi kita kena fikirkan semula lah. Kalau katakan tak boleh nak buat di, tak nak buat di bawah bius am, satu caranya adalah terpaksa buat sebagai paksaan di atas kerusi. Tapi kalau kanak-kanak tu ada dalam 10-20 batang yang perlu cabut,
1: macam mana nak paksa,
2: so ada juga yang ada sanggup juga. Ada juga yang sanggup kata kalau sakit baru kami nak buat. So ada masanya kita tak perlu, tak boleh nak memaksa, ya. Kita hanya boleh berikan option yang ada, yang mana terbaik kita boleh jelaskan, tapi di hujung hari pilihan adalah pada ibu bapa lah.
1: Ya. Yeah. Baik doktor, kita boleh sampai ke penghujung dah. Mungkin doktor boleh bagi nasihat sikit kepada semua yang mendengarkan Police FM, terutamanya ibu bapa yang mungkin ada kanak-kanak bergigi susu ni, doktor.
2: Okay. So sebagai take home message lah, ya, untuk tajuk kita hari ini, saya nak pesan tolong bertindak awal untuk mengelakkan keperluan rawatan yang kompleks. Ada yang takut tu kan, bila nak buat di rawatan di bawah bius am tu. So tolonglah jangan tunggu sehingga keadaan jadi kita, sampai kita nak masuk ke dewan bedah. So buat pemeriksaan awal, sama ada di rumah, dan yang wajibnya adalah pemeriksaan secara berkala di klinik supaya kita boleh kenal pasti kerosakan gigi dari awal. Dan satu lagi kena faham, rawatan, segala rawatan boleh buat pada gigi susu ni sama macam dewasa, tapi rawatan bukanlah pengakhiran, ya. Selepas penjagaan, kita rawat, bawa masuk ke dewan bedah, kita buat segala rawatan, dia keluar daripada dewan bedah, mulut dia dah okey dah, semua dah ditampal, yang mana rosak dah dicabut. Tapi kalau balik ke rumah, tak menjaga amalan penjagaan pergigian yang betul dan pemakanan yang betul, akan datang semula 3 bulan atau 6 bulan dengan kerosakan gigi yang lain pula.
1: Betul.
2: Ataupun gigi yang dah tampal tu dah rosak semula. Okey, so rawatan bukanlah pengakhiran, tabiat, ya, penjagaan kebersihan mulut dan pemakanan tu yang penting.
1: Okey. Doktor, terima kasih bersama dengan saya pagi ni, dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Police FM waktu ni. Yang mana yang terlepas tengah tu sebenarnya anda boleh tengok balik nanti melalui Facebook Police FM dan juga page Medic Radio, eh. Ada dekat sana nanti. Boleh tengok balik, boleh dengar balik, kokok tak faham ke kan. Boleh dengar elok-elok balik kat sana, sebab live ni dia akan simpan kat sana lah, eh. Terima kasih kepada Dr. Mangesh yang bersama dengan saya, pakar pergigian Pediatric Hospital Tengku Fauziah, doktor, eh.
2: Ya,
1: Hospital Tengku Fauziah. Dan ada, sekiranya anda ada sebarang persoalan berkenaan dengan masalah gigi susu sebagainya, boleh terus hadir ke Hospital Tengku Fauziah.
2: Dia perlu hadir ke klinik pergigian di luar. Kalau perlu apa ni, konsultasi dengan pakar, mereka akan merujuk, bagi rujukan.
1: Okey, itu dia cara-cara dia. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan 102.9 MHz Plus FM.
0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

Terima kasih teman saya dalam hingga pagi hari ini. 6 jam 10 pagi. 10 pagi nanti macam biasalah. Anda dapat ikuti utama ringkas 10 pagi. Kemudian kembali sebelum nanti, anda akan bersama dengan arahkan penjampai Cik Tika akan teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali di pagi hangat lit di hujung minggu anda. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026, bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada, di frekuensi 102.9 MHz. 4 jam yang lalu dah pun selesai bersama dengan Jojo Ferozhan, teman anda, 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih Jojo. Dan saya pula sambung hinggalah ke pukul 2 petang anda. Semoga semua dalam keadaan terbaik ketika ini. Yang mungkin sedang bertugas, selamat bertugas saya ucapkan untuk anda. Saya teman anda, anda pun teman saya juga dekat konti hari ini selama 4 jam. Dan juga mungkin yang sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay? Dan untuk anda mungkin akhir mungkin ucapan sebarang perkongsian, jom WhatsApp di 0174541688. Lepas ini saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jom berehat terus dengan lagu Am Charlie, Rasa Sayang Sayang.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Rampas Hakim and the Magistrate untuk anda menghampiri dengan pukul 10.30 pagi untuk kita dengarkan Sinar Duha dibawakan khas untuk anda Perlis FM. Terus kekal di 102.9 MHz.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
0: Sinar Duha.

0: Boleh saya faham frasiranku untuk anda sebentar tadi di Sinar Doha baru saja berlalu. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan. Boleh saya faham malam di mana jua anda berada. Dan kita dah masuk lagu FYP di TikTok. Terus stream di 102.9. Hangat Lip.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Pada Zafan Suasi dengan ke 11.22 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengarkan Pada Zafan. Walau di mana jua anda berada. Kita dah masuk jam yang kedua sekarang ini. Untuk anda sekarang mungkin yang baru sahaja dengarkan Polis FM, terima kasih. Di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmklik.rtm.gov.my. Kita dah di
1: hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Yang tengah hangat sekarang ni mengenai uji bakat bintang kecil yang bakal tiba tak lama saja lagi. Ramai dah ni mula duk tanya-tanya ni untuk persediaannya, untuk borangnya. Borangnya ada boleh isi ketika hari pendaftaran. Bukan perlu ambil awal, ambil sebelum, bukan. Tapi datang masa hari pendaftaran tu, daftar dan tunggu untuk diuji bakat. Bawa lagu minus one sendiri, berpakaian sopan dan kena dan sesuai dengan etika konsep persembahan yang adik-adik bakal pertunjukkan. Genre apa yang nak kena nyanyi tu tak kisahlah. Sama ada adik-adik power dalam traditional lagu Melayu, lagu rock, lagu balada, boleh janji dalam bahasa Melayu. Jadi 10 Julai 2026 untuk yang datang uji bakat sahaja boleh datang ke kompleks penyiaran ini. Okey. Dan ini adalah secara rakaman, dan jika adik-adik terpilih untuk ke peringkat seterusnya akan dihubungi oleh pihak penganjur, iaitu pihak RTM akan hubungi adik-adik. Jadi inilah pengalaman ni untuk merasakan uji bakat bintang kecil. Mungkin adik-adik adalah bintang yang kami cari. Kita. Okey, jam ini kita ada lagu K-pop back to back selepas ini. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana. Terus dengarkan untuk anda. Ini dia Misha Omar dengan Cinta Adam dan Hawa. Pada Zafan.

0: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar kepada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan taktik buang masa, terutama pada saat-saat kritikal perlawanan. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Lagu Jaga Biru Wings baru saja berlalu untuk anda. Sekarang dah pun 11.51 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi dah nak ke tengah hari dah sebenarnya. Dan kita akan ikuti bersama untuk dengarkan ringkas 12 tengah hari menerusi Nasrul FM dan akan kembali di jam yang berikutnya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan macam biasa di jam yang terakhir, kita ada tudung saji untuk anda. Santai-santai saja di hujung minggu ini. Yang nak kirimkan pun silakan, anda boleh hantarkan di WhatsApp Konti 0174541688. Kita ada lagu Wahida Wasini selepas ini. Terus dengar.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling cik.

menggunakan MyCard. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan dengan meningkatkan keupayaan dalam semua bidang kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Batli Shah Sultan Salihuddin bertitah, proses pengambilan askar wataniah juga perlu ditambah baik agar lebih ramai golongan profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang. Pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran, IRGC, melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap bedilan Amerika Syarikat di wilayah Iran. Pasukan tentera itu turut memberi amaran bahawa sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Menerusi kenyataan rasmi, IRGC mendakwa telah memusnahkan 8 fasiliti ketenteraan penting milik Washington di pangkalan Ali Al-Salim, Kuwait dan pangkalan tentera laut Armada Kelima di Port Salman, Bahrain. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Argentina mengekalkan rekod kemenangan 100% selepas menumpaskan Jordan 3-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Stadium Dallas sebentar tadi, sekaligus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan J dengan mengumpul 9 mata maksimum. Lionel Messi yang diturunkan pada babak kedua menjaringkan gol kemenangan La Albi Celeste pada minit ke-80, iaitu gol ke-72 yang dijaringkan menerusi sepakan percuma sepanjang karier bintang Inter Miami itu. Sementara itu, Algeria seri tiga sama dengan Austria dalam satu lagi perlawanan kumpulan J. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar kepada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan

0: Ha, nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu, kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04-970-8824.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejarah.

Bersama Faham Surasi dengan Ku. Dah masuk jam yang ketiga sekarang ini. Kejap lagi dah masuk di ruangan tidur saji. Dan saya ada hebahan nak dikongsikan untuk anda mengenai gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang akan berlaku pada 29 Jun 2026. Jadi ini adalah untuk persediaan awal untuk anda, maklumat mengenai gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang mana antara puncanya disebabkan kerja-kerja sambungan pipe air bersaiz 300mm jenis MSCL di Jalan Bukit Cabang ke Padang Besar. Dan antara kawasan yang terlibat ialah Bukit Cabang, Puspen Berseri Jaya, JKM, MRSM, Taman Berseri Permai, Taman Berseri Indah sehingga Caltex Berseri dan kawasan sekitarnya. Dan jangkaan masa gangguan bermula jam 9.30 pagi esok hingga selesai. Itu dia untuk anda. Dan hebahan ini dikeluarkan oleh Syarikat Air Perlis. Dan nantikan untuk anda pelbagai lagi info dan hebahan untuk anda. Perlis FM. Lagu

0: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. Hashtag
2: Ya dah.
1: Kawan ni lah.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Terus lagi di Polis FM, Surasi denganku. Selamat tengah hari yang baru dengar Polis FM. Terima kasih. Mungkin anda yang baru kali dengar Polis FM sambil menikmati juadah tengah hari anda, yang mana mungkin juga hari ini tak mau masak, makan kat luar, jalan-jalan. Jadi apa pun untuk anda, selamat menjamu selera hari ini. Ada yang pilih nak makan santai-santai je hari ini, mereka kata nak makan bakso di tengah hari ini. Fulamak, sedap betul. Apa pun selamat menjamu selera untuk anda. Dan saya harapkan hari hujung minggu anda adalah hari yang terbaik untuk anda. Tambahan kita di negeri Perlis ni kan, ada yang jalan-jalan dekat Perlis, selamat datang ke negeri Perlis kita ni. Semoga percutian anda di negeri Perlis ini dapat menghilingkan hati anda tu, okey? Lupakan urusan yang sesak. Mungkin di ibu kota, balik jalan-jalan tengok Perlis, pemandangan yang indah permai lagi mempesona ni kan. Okey, sekarang ni dah pukul 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih lagi anda dengarkan di 102.9 MHz, juga di RTM. Klik rtm.gov.my. Kita terus sahaja. Ini dia untuk anda, Cik Mek Molek. Hangat leh.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari ilahi.
0: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
2: Jom teman ibu pergi beli barang di supermarket.
3: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
2: Boleh, tapi pastikan ada logo mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
3: Logo mesti?
2: Ingat tau, ada logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
3: Logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri.
4: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baiklah, apa sebab terus dengan kurul ras 50 minit tengah hari selama tengah hari untuk anda. Saya juga nak kongsikan waktu penting bersama di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini iaitu pada pukul 1.24 minit tengah hari, asar 4.50 minit petang, maghrib 7.38 minit malam dan Aisyah pada pukul 8.54 minit malam. Saya nak kongsi apa yang saya ingat hari ini. Saya nak kongsikan untuk anda apa sebab rasa leher kaku. Tiba-tiba rasa keras leher lepas saya pun ni salah tidur ke. Sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan, kita dah scroll telefon lama sangat, kita dah tengah membongkok kan. Jadi leher tu tunduk lama. Otot belakang leher tu terpaksa kerja lebih kuat untuk tahan kepala anda tu. Kemudian mungkin anda duduk menghadap laptop tanpa rehat, posture membongkok ni boleh buat otot leher dan bahu jadi tegang. Inilah punca biasa neck pain. Kalau ada stres pun ya juga tau. Sebab apa? Ramai orang kalau dia stres tak sedar, bahu terangkat, rahang tu mengetap dan leher tu pun menegang. Seterusnya mengetap gigi waktu tidur. Anda perasan tak? Bruxism ataupun tabiat mengetap, mengisar gigi ni boleh berlaku tanpa sedar, terutamanya waktu tidur. Ia boleh menyebabkan sakit rahang dan sakit kepala. Kemudian rasa tegang merebak sampai ke leher dan juga sampai ke bahu. Selain itu, mungkin bantal yang terlalu tinggi juga menjadi faktor untuk hal ini. Sebab apa eh? Posisi tidur ni yang janggal ataupun bantal terlalu banyak pun boleh menyebabkan leher kaku bila bangun pagi. Tapi bukan salah bantal tau. Saya duduk marah bantal tu. Bukan. Sebenarnya atas diri kita lah untuk mengawal semua itu. Untuk melihat, mengelakkan dari kekejangan di bahagian leher anda. Okey, kita dah masuk jam yang terakhir. Dan jangan lupa temu janji kita di Jiwangkara jam 1.30 minit tengah hari. Terus dengar, Perlis FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amira Usman.
7: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
4: Serasi.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadi

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah
3: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fatilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
4: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
5: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling, cik!

0: Kesayangan Lit Boleh Sepang
1: Serasi Dengan Ku. Boleh Sepang Serasi Dengan Ku. Jiwang Karat. Kita dah masuk di ruangan Jiwang Karat sekarang ini. Dah pun 1.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang baru dengar Boleh FM. Dan sekarang juga saya sedang bersiara langsung menerusi Facebook dan juga di TikTok Boleh FM. Untuk anda nak kirimkan lagu yang terpaling Jiwang Karat anda, boleh tinggalkan di ruangan komen sekarang. Dengarkan lagu pertama untuk Jiwang Karat kita. Ini The Tiara Grace. Boleh Sepang.

Sembilu untuk anda. Terima kasih masih lagi mendengarkan pilihan lagu di Juang Karat. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang di ruangan TikTok sekarang ini. Kita ada Norma Muhammad. Terima kasih. Dan juga ada Nur Erna Awani Mansur. Katanya, hai DJ Atika, saya nak dengar lagu Sejarah Mungkin Berulang. Nyanyian daripada kumpulan New Boys. Boleh tak? Mestilah boleh. Untuk anda kan? Janji mesti boleh. Kita juga ada Naga Putih. Katanya, saya ni baru je putus cinta. Tiba-tiba dengar lagu Sembilu ni, rasa menusuk di dalam. Begitulah dalam percintaan, kan? Kadang-kadang rasa kecewa, kadang-kadang rasa berbahagia, kan? Jadi semua itu adalah lumrah dalam kehidupan. Jadi pastikan dalam apa jualah hubungan yang paling mahal adalah sebuah kesetiaan. Bila Atikah mula berjuang karat, terimalah. Dengarkan ini untuk anda, Sejarah Mungkin Berulang. New Boys, Polis FM.

itulah kan, kalau perasaan yang bisa putus tadi pun mungkin boleh berulang kalau jumpa crush lama kan. Tiba selamat tengah hari yang baru dengar Pulis FM tu. Terima kasih yang sedang dengarkan Pulis FM ketika ini dekat ruangan TikTok. Kita ada Cikgu Farah. Cikgu Farah katanya nak dengar lagu Tok Ki, lagu hampa. Sedap lagu tu. Sama juga dengan saudara Rashid Ibrahim, katanya Tika saya nak dengar lagu Tok Ki satu. Boleh. Kejap lagi kita putarkan untuk anda ya. Sambil tu saya nak bacakan juga kiriman daripada Rosma Laila Rusli. Katanya cuaca suam-suam saja. Sambil tu nak selitkan ucapan selamat hari lahir buat Amir Husni di Kampung Oran Mata Ayak Perlis. Itu dia untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Ucapan daripada pendengar kita. Terasa saya hinggalah ke pukul 2 petang sahaja teman anda di frekuensi 102.9 MHz ini. Pastikan terus stream Pulis FM.

Juang Karat Polis FM Serasi dengan ku. Nampaknya ramai yang tengah terhibur dengan lagu-lagu yang terpaling Juang Karat, kan? Orang kata lagu-lagu ni macam mengejek pula bagi yang tengah fresh sekarang ni. Janganlah fresh sangat, kan? Dengan lagu ni sambil-sambil layan, sambil-sambil hili-hili saja sambil dengar Polis FM ketika ini, kan? Okay, terima kasih untuk Aina. Kita juga ada lagi ada kamu dan ramai lagi Kak Liza nak dengar lagu Tak Sengaja Lewat Depan Rumahmu. Boleh, tapi lepas ni saya mainkan untuk anda sebab saya dah pun dah sampai ke penghujungnya, teman anda semua. Untuk hari ni, hari Ahad, okay, 26 Jun 2026, dan untuk anda selepas ini anda akan bertemankan Sazali Ahmad dan juga Fars akan teman anda di Hemo-Hemo 2 petang sampai lah ke pukul 6 petang. InsyaAllah Tika akan balik mai teman anda semua di hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang saya menemani anda tau. Janji anda terhibur, dapat memberikan anda senyuman, dapat memberikan anda informasi, dah cukup. Saya pun rasa bersyukur sangat. Alhamdulillah. Jadi sampai kita berjumpa lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya tinggalkan untuk anda Tenda Biru, Detsi Ratnasari, Juang Karat.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada

0: Ni orang boleh. Semua benda kami tak tahu. Ni apa dia tak tahu. Ni siapa dia tak tahu. Nama apa tak tahu. Nak makan apa tak tahu.
1: Eh, no.
2: Norat, anak perleh. Tak pukul 10 dah ni. Nak kena masuk konti lah ni.
3: Allah danai. Baru 9.57. Lagi 3 minit.
2: Hei. Dan kau tak dan?
3: Awak tak dan. Danai.
2: Ui. Pukul 10 ni dah.
3: Ha, tak dan. Sungguh kata kau memang tak dan sungguh.
2: Nah,
3: Ya dah.
2: Dan bermaksud sempat. Tak dan tak sempat. Dan. Lolo tu juga eh. Norat anak perleh. Hashtag. Tiada.

kawan-kawan. Sertailah uji bakat Bintang Kecil 2019 pada hari Sabtu 20 Julai bertempat di Parnas FM dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Para peserta mestilah tidak lebih daripada 11 tahun dan menyanyikan dua lagu wajib, iaitu

0: dapatkan borang dan syarat pertandingan di Paras FM pada waktu pejabat dan pada hari pertandingan.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jika dirindu, jangan curangi.
0: Jangan lupa tau.
2: Terus stream muzik video Jomai dengan Polis FM di multi-platform digital Polis FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
6: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
5: lensa minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia. Dia punya kendar asang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
5: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
8: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

stadium pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

Assalamualaikum, hai, selamat petang dan juga salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Perlis FM. Macam biasa, hujung minggu pada hari Ahad ni, Fas menemani anda di ruangan Hemoy-Hemoy dalam edisi Ahad, iaitu tarikh hari ini 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Ha, Fas menemani anda pada hari ini. Dan juga terima kasih juga buat rakan yang bertugas kita tadi, Atika Nordin, yang menemani anda dari jam 10 pagi sehingga 2 petang tadi dalam ruangan Hangat Lik-Lik. Dan juga Fas tak kesorangan hari ini, Fas ditemani juga dengan rakan jurutera kita. Jadi apa khabar semua yang berada di rumah, yang tengah memandu, yang berniaga ataupun yang tengah santai dengan family pada hujung minggu ni, ataupun yang tengah bercuti dengan family pada hujung minggu ni, terima kasih sebab pilih Perlis FM sebagai peneman setia anda. Macam biasa, Fas akan hiburkan anda dengan lagu yang menaikkan mood hujung minggu anda. Jadi semoga hari ini anda ceria, sihat selalu dan juga diberi rezeki yang melimpah ruah. Terus layan dengan lagu seterusnya. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Kinas FM serasi dengan ku. Ha, hari ini semoga hari anda cukup indah buat hujung minggu anda. Semoga hari ini semua ceria-ceria selalu, semua dalam keadaan lindungannya. Jadi buat pemandu jalan raya, Fas nak pesanlah sikit ya. Sedikit peringatan juga untuk semua pengguna jalan raya, hati-hati juga dalam keadaan dalam memandu, terutama cuaca sekarang ni kan, kadang-kadang tak menentu. Kadang-kadang cuaca sekarang ni redup, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi Fas nak bagi jugalah peringatan untuk anda semua. Pastikan anda semua dalam keadaan yang cukup rehat, dalam memandu tu dalam keadaan yang tak penat lah. Jadi teruskan memandu dengan cara yang berhema. Jadi kan Fas ada beritahu tadi pasal cuaca kan. Cuaca sekarang kan tak menentu. Jadi kenalah minum air masak banyak-banyak ataupun air kosong banyak-banyak bagi menambahkan sistem imun badan balik. Okey. Jadi Fas tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, iaitu Ku Bahagia, Melly Goslow. Terus layan Polis FM serasi dengan ku.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Lorat Anna Brille. Hashtag.
1: Ya dah.
0: Kawan Nila. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi...
2: Awak yang baju hang lokoi habis ni, Di.
3: Tadi ni balik kerja tak kan ni. Hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berlih. Hashtag tiadah.
4: Hai UAM di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik. Lekon, you swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazi masa tu. Apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UAM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
5: Salam dari UAM. Padu, versatile, semasa.

senyum tak perlu kata apa-apa. Perlis FM serasi dengan Q di 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang kedua lagi, jam yang pertama lagi di ruangan hemoi-hemoi. Jadi kat sini Fas nak kongsikan sikit mengenai info gangguan bekalan air pada esok 29 hari bulan 6 2026. Untuk gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah, iaitu kerja-kerja ni sambungan paip air ni bersaiz 300ml jenis MSCL di Jalan Bukit Cabang ke Padang Besar. Di mana kawasan yang terlibat juga adalah Bukit Cabang, Pospen, Berseri, Berseri Jaya, IKM, MRSM, Taman Berseri Permai, Taman Berseri Indah dan juga sehingga Kaltek Berseri dan juga kawasan-kawasan sekitar dengannya. Untuk gangguan bekalan air ni juga, anggaran akaun yang terlibat adalah 3,345. Jangkaan masa gangguan ni dari jam 9.30 pagi sehingga selesai. Jadi waspadalah dekat luar sana. Tadahlah ayak, berjaga-jagalah sekiranya berlaku gangguan bekalan ayak ni ya. Jadi yang mana yang ada simpanan ayak ataupun yang ada bekalan ayak tu, jadi bolehlah standby pada hari ini ya. Jadi kita terus layan dengan lagu yang seterusnya. Kalau Cinta, Alif Aziz. Terus layan Polis FM, serasi dengan ku. Cool.

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Hai Gen Z, stress tu normal. Tapi, take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada

Perlis FM, sebrasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi bersama Faz di jam yang pertama. Jam menunjukkan sekarang pukul 2.52 minit petang. Kat sini Faz nak kongsikan sikit mengenai ramalan cuaca untuk negeri Perlis pada hari ini 28 Jun 2026 hari Ahad ni. Pada petang ni, dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, dan juga malam nanti ribut petir juga di beberapa tempat sahaja di kawasan pedalaman. Untuk suhu cuaca pada sekarang 26 darjah Celsius, agak sejuk juga ni, dan juga maksimum 30 darjah Celsius. Dan juga diikuti dengan esok 29 Jun 2026 hari Isnin, pada paginya dijangka ribut petir menyeluruh di seluruh kawasan Perlis, dan petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam pula dijangka hujan di kebanyakan tempat. Dan minimum suhu mungkin dijangka sama juga macam hari ini, 26 darjah Celsius, dan maksimum 29 darjah Celsius. Jadi buat pendengar dekat luar sana yang haruslah waspadalah, hati-hatilah, yang mana suhu sekarang ni tak menentu. Kadang-kadang ribut petir, kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung, cuaca tu tak menentu. Jadi jagalah kesihatan anda di mana jua anda berada, ya. Jadi kita teruslah ya dengan lagu yang seterusnya. Lagu Misha Omar. Lagu ni saya rasa ramai yang suka dengar lagu-lagu yang trending sekarang ni. Jadi kita terus layan dengan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

ringan. Piala Dunia 2026, Korea Selatan disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebagai sebaik asli terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Satu 102.9.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
1: Dan saya Iqbal.
0: Di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
4: Gerakan 260 kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini.
7: Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan.
6: Paling banyak ada yang babi dengan ayam yang... tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
8: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
9: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
10: 3 juta ringgit?
9: Ya, kalau tak ada dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
9: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
5: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
11: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita di jam yang kedua, iaitu pukul 3.14 minit petang. Ha, sekejap je masa dah sampai sejam suku dah. Ha, fast menemani anda sampai sekarang. Jadi yang mana buat pendengar dekat luar sana yang mendengarkan radio Polis FM, tak kira di mana jua anda berada, terus layan dengan perkongsian menarik, info menarik yang Fas ingin kongsikan kepada anda semua. Dan juga yang mana yang ingin kongsikan kiriman-kiriman kita ataupun pada kiriman pada hujung minggu ini, boleh terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Di Fas akan bacalah yang mana yang bagi kiriman dekat kita, Fas akan bagi ucapan, akan bacalah apa kiriman yang anda sampaikan nanti, okey? Jadi terus layan Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz.

Oles FM Serasi dengan ku masih bertemankan Faz di jam ini. Faz ini akan menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Petang ni kita akan sajikan dengan pelbagai lagu menarik, info-info yang yang terbaru Faz akan kongsikan kepada anda. Dan juga di jam ini Faz nak kongsikan sedikit hebahan mengenai uji bakat bintang kecil. Untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM dibuka ya, untuk iaitu bertarikh 10 Julai 2026 hari Jumaat ni, iaitu bertempat di mana 8.30 pagi sehingga 5 petang, iaitu bertempat di Kompleks Penyiaran Tunku Syed Putra Kangar Perlis di RTM lah. Penyertaan juga terbuka kepada kanak-kanak yang mana berumur 8 sehingga 12 tahun, yang mana yang berbakat dalam bidang nyanyian dan juga tarian juga sangat terbaiklah untuk anda untuk menyertai uji bakat bintang kecil ini. Yang mana kita ada syaratnya, iaitu haruslah berpersonaliti menarik, berbakat dan juga dalam nyanyian anda ataupun tarian, iaitu belum pernah merakam lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Boleh juga membawa salinan mic-kit yang jelas semasa pendaftaran tersebut lah. Jadi boleh juga membawa muzik iringan sendiri dengan format MP3 dalam pemacu USB. Jadi yang mana yang ada bakat dalam nyanyian dan juga tarian, itu adalah kelebihan untuk anda untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk terus datang ke uji bakat kita pada hari Jumaat ni, 10 Julai 2026. Okey, terus layan Perlis FM Serasi Denganku. Kemas

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Perlis FM Surasi dengan ku di 102.9 MHz. Bagi yang sedang memandu, sambil biarkan frekuensi Perlis FM ni berlegar-legar menemani pemanduan anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat berhealing di negeri Perlis yang permai lagi mempersona. Bagi yang sedang healing di negeri Perlis kita ni, yang indah lagi mempersona ni, jangan lupa juga untuk ikuti platform digital Perlis FM di TikTok Perlis FM, di Facebook, Instagram Perlis FM 102.9 ataupun dengar secara atas talian di aplikasi RTM Kli atau stream di perlisfm.rtm.gov.my. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk mendengar Perlis FM yang kita bersiaran setiap hari menemani anda sehingga malam nanti. Terus layan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz.
1: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UKSS Negeri.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Lagu Gadis dan Bunga. Ha, The Gadis. Terima kasih bagi anda yang masih mendengarkan Pulse FM ketika ini. Ha, jadi untuk anda, nantikan berita ringkas pada pukul 4:30 petang nanti. Ha, sebentar saja lagi dan juga berita itu untuk panduan bersama. Maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Pulse pada pukul 4:50 minit petang pada petang ni. Terus dengarkan Pulse FM serasi dengan ku.
1: Vibe Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
0: Vibe Gen Z. Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Okay, masih lagi setia bersama Faz. Okay, Faz menemani anda lagi. Kat sini Faz nak baca lah sikit mengenai daripada pendengar-pendengar kita yang hantar di konti WhatsApp kita daripada Kak Wah. Kak Wah, salam DJ bertugas. Waalaikumsalam Kak Wah. Kak Wah duk rehat-rehat ni, duk dengar Perlis FM sambil duk makan bubur Asyura. Sebut pasal bubur Asyura, teringin lah, lapar no. Nak lagu Rindu Bayangan JJ. Okey, lagu ni nak tuju kat mak cak yang berada di Belat Batu. Esok jangan lupa mai ambil jagung nah. Okey, Kak Wah, Kak Wah ada beritahu pasal bubur Asyura. Sebut pasal bubur Asyura ni kan, Faz nak kongsi lah sikit kan. Tadi pagi sebelum Faz nak keluar pergi cari sarapan kan, Faz ada nampak lah dekat banyak lah di kampung-kampung ataupun di surau, iaitu masjid lah, ada gotong royong sejak awal pagi tadi itu mengadakan aktiviti kacau bubur Asyura. Jadi ada yang duk sediakan bahan, ada juga yang duk nyalakan api, dan juga ada jugalah yang duk bergilat-gilat kacau bubur Asyura ni dengan kawah yang besar. Jadi menariknya, Faz nak kongsikan sikit lah bubur Asyura ni kan. Dia bukan sekadar juadah, ia juga sebagai simbolik ataupun simbol yang semangat, yang muafakat, kerjasama dan juga silaturahim. Jadi masa kita duk kacau tu lah, tak ada beza peringkat umur, tua, muda, semua berganding bahu menjayakan tradisi yang diwarisi turun-temurun. Alhamdulillah. Jadi kita terus layan dengan lagu seterusnya, dengan lagunya Percayakan Siti Aziz. Perlis FM serasi dengan ku.

0: Abid Jali.
1: Ustaz.
2: Abang,
0: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi sebelum ni banyaklah pendengar-pendengar kita selalu tertanya-tanyalah, minta kita buat persoalan tentang solat ni banyak kan. Jadi hari ni pun persoalan tentang solat juga, Ustaz. Jadi apa hukum dia jika seseorang tu terlupa tahiyat awal? Batal solat dia ataupun tidak, Ustaz?
3: Okey, berkaitan tahiyat awal ataupun tasyahud awal ni, dia sunat aba'at. Dia bukan rukun dalam solat. Jadi sunat aba'at ni benda yang penting untuk kita buat ketika mana solat. Kita tak meninggalkan dia saja-saja. Sekiranya seseorang tersebut dia tinggal ataupun dalam keadaan dia terlupa ke apa berkaitan tasyahud awal ni, disunatkan untuk dia sujud sahwi nanti last kali sebelum bagi salam. Tak wajib sujud sahwi tu. Sujud sahwi tersebut adalah hukumnya juga sunnah, sunat untuk dilakukan. Jadi dalam keadaan kita sebutkan hukum melakukan tasyahud awal, ia bukan rukun, tapi dia sunat aba'at. Jika orang tertinggal tasyahud awal, solat dia sah. Cuma disunatkan last kali sebelum bagi salam, dia melakukan sujud sahwi. Jadi sebab itu, kalau kita dalam keadaan, janganlah sahajalah tinggal tasyahud awal, benda penting. Walaupun kalau orang tersebut dia tinggal tasyahud awal, solat dia sah juga. Cuma pahala dia rugi banyaklah. Sebab ia merupakan benda yang penting dalam solat.
0: Dan ia mesti digantikan dengan sujud sahwi.
3: Disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Harap pendengar kita jelaslah dengan persoalan tu.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

0: termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar undang-undang pilihan raya atau berunsur 3R sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran undang-undang pilihan raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai, sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
2: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Al-Tamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taeguk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menampakkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat, khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang terakhir, jam yang keempat. Itu sekarang dah pukul 5.22 minit petang. Apa khabar semua? Yang mana masih lagi setia bersama Faz pada petang ni? Terima kasih Faz ucapkan kepada anda semua. Okey, Faz nak kongsikan sedikit hebahan lagi mengenai uji bakat bintang kecil. Bintang kecil Blast FM 2026 ni lah, yang mana yang ada anak kecil yang berumur lingkungan dalam 8 ke 12 tahun boleh join untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM. Jadi bila tu? Iaitu bertarikh 10 Julai 2026, hari Jumaat ni, bulan 7. Jadi 8:30 pagi sehingga pukul 5 petang. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi, iaitu lokasinya di ruang lega kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Jadi yang mana yang anak-anak kecil yang berbakat boleh mai untuk uji bakat bintang kecil. Jadi penyertaan ni juga untuk kanak-kanak yang berumur 8 hingga 12 tahun, iaitu haruslah berpersonaliti menarik, berbakat dalam nyanyian dan juga tarian. Itu adalah satu kelebihan lah sekiranya anak-anak dekat luar sana yang pandai menari dan juga menyanyi. Jadi syarat yang seterusnya, belum pernah merakam lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Jadi syarat yang seterusnya, haruslah membawa mic yang jelas semasa pendaftaran tersebut. Haruslah juga membawa muzik iringan sendiri format MP3 dalam pemacu USB. Datang saja hari uji bakat tu, isi borang penyertaan tu di kaunter pendaftaran. Jadi kita setia menunggu anda semua. Yang mana yang anak-anak Perlis yang berbakat dalam nyanyian, dalam tarian. Jadi cepat kembangkan bakat anda, suatu hari nanti anda boleh jadi bintang yang kita cari. Jadi petang-petang macam ni seronok. Cuaca hari ni pun agak seronok, mendung, relax kan. Faz kat sini pun rasa macam best je, seronok je. Jadi Faz nak baca jugalah sedikit daripada pendengar setia Perlis FM daripada tadi ni yang hantar kiriman WhatsApp kita. Daripada akak siapa ni, no? Akak Wang Dandut. Nama agak seronok disebut, you know? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada DJ yang bertugas. Saya Wan, mohon putarkan lagu Rindu Dalam Sengsara dari kumpulan Jitu. Lagu ini ditujukan khas untuk warga Perlis. Okey, sebentar saja lagi kita akan mainkan juga lagu atas permintaan Wang Dandut ini. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

102.9 MHz Rasi dengan Ku. Terima kasih juga mendengarkan Radio Plus FM, tak kira di mana jua anda berada. Fas nak kongsikan sedikit sekali lagi hebahan mengenai gangguan bekalan ayam, yang mana area-area yang berdekatan ataupun area yang kena untuk gangguan bekalan bekalan ayam ni ya, pada esok iaitu 29 Jun 2026. Jadi kerja-kerja sambungan paip ayam yang bersaiz 300 mm jenis MSCL di Jalan Bukit Cabang ke Padang Besar, kawasan-kawasan yang terlibat. Okey, Bukit Cabang, Puspen, Berseri Jaya, IKM, MRSM, Taman Berseri Permai, Taman Berseri Indah sehingga Kaltek, Berseri dan juga kawasan sekitar dengannya. Ha, jadi anggaran akaun yang terlibat adalah 3,345 dan juga jangka masa dalam gangguan ni iaitu pada pukul 9.30 pagi sehingga selesai. Jadi buat pendengar kat luar sana, orang ramai, harap bersiap siaga lah untuk gangguan bekalan ayam. Yang mana kawasan-kawasan yang terlibat tu haruslah waspada. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu yang seterusnya, dengan lagu Rindu Dalam Sengsara. Ha, kita sudah sampai di jam yang keempat. Jadi terus layan Plus FM, serasi dengan Ku. Cool.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

102.9 MHz. Fas masih lagi setia menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Duk tak duk dah sampai di penghujung rancangan kita, ruangan hemoh-hemoh kita. Sekarang dah pukul 5.50 minit petang. Jadi kita dah sampai ke perakhiran untuk ruangan hemoh-hemoh. Sebentar saja lagi kita akan ditemani dengan cerita orang perlih, ditemani dengan rakan bertugas, setugas kita lah. Okey, jadi alhamdulillah selesai sudah kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan Perlis FM, serasi denganku. Semoga setiap lagu, setiap perkongsian dan juga setiap senyuman yang kita cipta hari ini menjadi peneman indah dalam rutin anda. Jika ada tutur kata Fas hari ini yang kurang, yang terkurang ataupun yang tersilap, kita Fas mohon maaf lah. Fas ingin undur diri dulu. Jadi buat anda semua, buat pendengar setia Perlis FM, jaga diri, jaga kesihatan dan juga semoga segala urusan anda dipermudahkan. Terus setia bersama Perlis FM, serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Polis FM. Tak kira di mana juga anda berada. Dan petang hujung minggu hari Ahad hari ini 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Saya Salman Syafiq kembali untuk terus teman anda 6 jam bagi pertemuan kita hari ini, yang mana anda boleh dengarkan Polis FM di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Apapun, terima kasih buat rakan tugas tadi Faz dan juga Sazali yang dah teman anda untuk ruangan hemoh-hemoh ujung-ujung minggu ni kan. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik je, happy-happy je. Hemoh-hemoh belakang lah, tadi pembaru lepas je ruangan hemoh-hemoh kan. Mungkin ada juga yang waktu-waktu ni tengah duk baring ke, tengah nak rehat-rehat ke, nak lena sat ke. Kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Kadang tu fahamlah, ada yang tak cukup tidur, ada yang letih, ada yang penat kan. Masing-masing tu dia adalah sebabnya masing-masing. Jadi apapun, insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam menemani hujung minggu anda untuk ruangan cerita orang berlain 6.12 hari ini. Pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan lah dari semasa ke semasa, sambil-sambil kita layan lagu yang dah pun disusun. Dan sagi pun kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan duk pergi mana-mana dah. Jom kita buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Terus layan Polis FM, serasi denganku.

Membuka tirai jam yang pertama untuk pertemuan kita hari ini. Ini pun dah 6.11 minit petang. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Bertemankan dengan keadaan cuaca yang tenang je hari ini untuk negeri Perlis kan. Tadi kita tengok ada belah-belah mungkin belah-belah pernah besar ke. Mungkin ada yang hujan apa semua kan. Jadi kita harapkan hati-hati. Mungkin ada kawasan yang trek pun masih lagi licin. Kita harapkan anda selamat tiba ke destinasi. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan lah. Dan mungkin ada juga yang nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp. Boleh hantarkan saja kiriman anda ataupun permintaan lagu yang mana kita sempat untuk selit-selitkan. Kita cuba untuk selitkan. Okey, 017-454-1688. Itu dia nombor telefon dia. Jangan malu, jangan segan. Hantar mai saja. Yang mana kita boleh tolong, yang mana kita boleh selit tu, kita akan cubalah untuk hiburan kita bersama kan. Kita pun nak tenang-tenang je cuti-cuti ni. Tak maulah nak stres-stres. Esok nak stres, itu lain cerita hari Isnin. Tapi hari Ahad ni, cuti-cuti ni kita nak tenang-tenang lah. Oh ni duduk kat ofis pun stres, duduk kat rumah pun stres. Lepas tu bila nak boleh tenang kan.

Baik, sekali kita macam biasa, pilihan lagu kenangan dah pun menantikan kita. Jadi jangan ke mana-mana, kita layan dulu lagu daripada Aida Jebat ni, Temberang. Terus layan Blaze FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blitz FM Serasi dengan ku. Masih lagi setia bersama untuk jam yang pertama ni kan. Jadi apapun, terima kasih buat dan semua yang terus setialah, tak kira di mana juga anda berada. Ada juga kawan-kawan yang dengarkan dalam talian di RTM Click. Katanya mungkin ada yang tak capai lah frekuensi tu kat kawasan dia kan. Ada juga yang kawan-kawan kita yang berada di negeri-negeri lain turut bersama, turut dengarkan Pekalai FM ni. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah yang orang-orang luar daripada negeri Perlis ni tetap bersama untuk mendengarkan Pekalai FM. InsyaAllah kita akan cuba untuk terus temanlah 18 jam setiap hari daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Banyak lagu yang kita nak layan, banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi teruskan kesetiaan anda. Kita pun nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi untuk hari Ahad 28 Jun 2026, jom kita dengarkan Impian Hampa daripada Bubbles. Jadi jangan duduk kalih pilih mana dah, terus layan terus setia Play FM Serasi denganku.

Ini dia dua lagu membuka tirai lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Ahad 28 Jun 2026 dan harap-harapnya anda semua dah bersedialah untuk nak dengarkan lagu-lagu yang lain dalam ruangan pilihan lagu-lagu kenangan petang ni kan. Kita mengimbau balik kenangan-kenangan masa lalu, masa-masa muda mudi dulu kan, waktu-waktu bercinta, waktu-waktu berkawan apa semua. Kita ingat balik kenangan-kenangan tu. Mana nak tahu ada beberapa lagu yang kita akan siarkan satgi pernah ada sejarah, sejarah buruk ke, sejarah yang indah ke, itu saya tak pastilah kan. Anda sendiri yang tahu benda tu. Jadi kita harapkan satgi kita dapat layan sama-samalah pilihan-pilihan lagu kenangan tu untuk pertemuan kita petang ni, sambil-sambil mungkin ada yang bertugas. Kita harapkan dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Ada juga yang sambil-sambil duduk berniaga dengarkan Perlai FM ni kan. Jadi kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, happy-happy selalu juga dalam duduk lakukan pekerjaan anda tu kan, perniagaan anda juga. Dan kita harapkan dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih buat Pak Man katanya. Assalamualaikum, selamat petang Syed. Macam biasa hadir terus dengar Perlai FM di 102.9 MHz. Waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih banyak-banyak Pak Man. Jadi untuk Pak Man kita hadiahkan lagu ni lah. Lagu daripada MNASI kita ni, Roncong Untuk Ana, untuk meneruskan ruangan pilihan lagu-lagu kenangan pertemuan kita hari Ahad hari ini. Jangan duduk kelih dah no, terus layan.

0: kenapa belum ngarut?
1: Udah baru jenang
0: iya kak.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Mak!

0: tak ada duit, Man.
1: Mak, aku tak aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak.
0: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam lah,
0: Mak. Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat pergi duit.
0: Allah.
1: Duit.
0: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Baik kawan-kawan semua, kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.38 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dalam kesempatan tu, kita pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti pun kita nak terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran lepas saja azan maghrib berkumandang nanti. Dan buat anda semua, teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Jangan duk kalih pimpinan, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan duk kalih dana, terus layan, terus setia Perlis FM, selasi denganku.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak duk kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Menjawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget dia, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar.
3: Orang berling, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: kain batik dipakai oleh orang lelaki, ketika itu tak haram surat uruf tu. Yeah. Suasana sana. Yeah. Jadi sebab itu kesimpulannya kalau kita tengok tentang pemakaian inai ke atas orang lelaki pada tangan, itu termasuk benda yang diharamkan. Tapi kalau dia warnakan rambut, itu tak ada masalah lah. Dia warnakan rambut ke apa, itu tak ada masalah. Kita dah bahas sebelum ni, bab rambut sebelum ni.
1: Ya, betul. Terima kasih Ustaz.

Malam hujung minggu anda masih lagi bertemankan 102.9 MHz dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini 28 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi apapun, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang mana tadi tepat jam 7.38 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis. Dan apapun terima kasih jugalah mungkin ada kawan-kawan yang berada di luar kawasan negeri Perlis tetap sudi bersama dan sudi setialah kan bersama dengan Perlis FM ni. Kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu dan juga happy-happy selalulah di samping yang tersayang. Okay? Jadi apapun, jom kita nak teruskan terlebih dahulu membuka tirai jam yang ketiga bagi pertemuan kita malam ini. Dan pastinya lagi kalau ada lagi apa-apa yang boleh kita kongsikan bersama, saya akan terus sampaikan. Dan mungkin ada juga yang mana terlepas untuk nak ikuti bersama info-info yang dah dikongsikan oleh kawan-kawan yang lain, kita akan cuba kongsikan buat anda. Okay? Yang penting jangan duk kalih pimanan dah. Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga. Perlis FM, serasi denganku.

Love You Like a Love Song, Selena Gomez menghiburkan kita di jam yang ketiga ni. Jadi apa pun, kita harapkan anda semua terhibur dengan lagu tu. Dan pastinya mungkin ada kawan-kawan yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp. Saya akan cuba bacakan kiriman-kiriman anda. Macam sekarang ni, kita nak bacakan ni daripada Abang Adli kita. Dah lama dah Abang Adli tak bersama dalam ruangan WhatsApp ni kan. Mungkin sibuk bekerja. Jadi katanya, Assalamualaikum Syed, selamat petang. Tadi dihantarkan di jam yang pertama. Kita tak sempat untuk nak bacakanlah kiriman dia ni. Tapi jangan risau Abang Adli. Sebab apa? Sebab saya pun dah putarkan lagu permintaan Abang Adli tadi. Yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Flybase, Mengapa Perpisahan Yang Dipinta. Jadi kita harapkan tadi Abang Adli dah pun mendengarkan pilihan lagu tu. Dan terhiburlah dengan lagu-lagu yang lain juga. No? Jadi apapun, terima kasih lagi sekali buat Abang Adli. Dan tak lupa juga ni, katanya daripada Kak Nah ni. Assalamualaikum. Selamat malam Syed, salam maghrib. Semoga dipermudahkan urusan dan happy-happy selalulah buat semua pendengar setia Press FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat dekat anak kita. Terima kasih sebab sudi bersama. Betul itu kan, kita nak happy-happy, kita tak maulah sedih-sedih. Tambah-tambah waktu-waktu malam ni kita nak tenang-tenang je kan, tak mau nak stres dah, esok nak kena pick up pasal kerja lagi. Ni kat rumah ni kita relax-relax dulu, jangan nak pick up sangat masalah-masalah yang berat tu. Yang ringan tu kita cuba selesaikan lah, yang berat tu tak apa, kita tenang-tenang dulu, sekejap lagi kita pick up lain. Okay? Jadi apa pun, insyaAllah sekejap kalau ada lagi info ataupun apa-apa maklumat dan juga kiriman ucapan yang boleh kita bacakan, kita akan bacakan lah. Yang penting jangan sekali di mana dah. Jom kita dengarkan lagi seterusnya. Jangan duduk kali dah. Teruslah yang saya sampaikan.

Jadi pandang-pandang jeling-jeling daripada Haziq Rosmi dan juga Ira Milpai yang diberikan nafas baru lah. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Tan Sri SM Salin dan juga Datuk Sri Siti Nurhalizah pada satu ketika dahulu. Dan tu dia diberikan nafas baru oleh artis-artis baru ni kan. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang mana Pakal FM dah putarkan buat semualah yang mendengarkan daripada pukul 6 pagi tadi. Dan pastinya sagi pun kita banyak lagi perkongsian nak kongsikan bersama. Kita tengok yang mana untuk sempat kita sampaikan buat anda, kita akan cuba kongsikan bersama. Jadi kita nak ingatkan lagi sekali lah, yang mana yang tengah memandu tu, hati-hati selalu, patuhilah segala peraturan yang ada. Kita tengok sejak ke belakangan ni banyak sangat berlaku kemalangan kan, dalam perlih, luar perlih. Jadi hati-hati selalulah, semoga anda baik-baik saja. Dan apa jua yang anda rancangkan untuk lakukan malam ini, semuanya berjalan dengan lancar, okey? Yang penting teruskan juga kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jom kita nak layan lagi lagulah bagi pertemuan kita untuk jam yang ketiga dah ni. Ruangan cerita pukul 6.12. Jangan duduk kali dah. Terus layan Pulis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

92.9 MHz Plus FM, serasi denganku. Baik semua, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.54 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan buat semua selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak kita ikuti utama 9 malam Nusina Surah FM, dan pastinya banyak lagi info-info dan juga perkara-perkara yang menarik lah untuk kita nak kongsikan di jam yang berikutnya. Jangan gali di mana dah, terus layan, terus setia. Nanti kita akan kembali untuk bersama, okay? Plus FM, serasi dengan kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan

102.9 MHz Plains FM, serasi denganku kembali untuk bersama. Dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini, 28 Jun 2026. Ni pun dah 9.17 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira ada mana jua anda berada, kita harapkan malam ni bakal menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk kita terus bersama. Yang mana berbaki kurang daripada 3 jam lagi ni untuk saya nak teman anda semua kan. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang bersama dalam ruangan WhatsApp tadi. Kita dah bacakan beberapa dan ni pun ada lagi daripada Kak Latifah, katanya assalamualaikum Syed, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ada lagu permintaan kata yang dengarkan kalau boleh kan. InsyaAllah kita tengok lagi kalau ada ruang untuk kita nak selitkan tu, kita akan cubalah untuk selitkan, okey. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan tu. Kok-koklah lagi bila kita dah buh, balik dia buat benda lain pula kan, mana nak tahu. Jadi terima kasih juga buat Kak Wia, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin ada lagi nak hantar ke kirim ucapan untuk teman je dalam ruangan WhatsApp Pola FM. Sagi ada beberapa info yang kita nak kongsikan buat anda, tapi kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Jangan duduk kali di mana dah, terus layan, terus setia Pola FM, serasi denganku.

102.9 MHz Plus FM Serasi Denganku Percayalah. Siti Nurhaliza membawa kita ke pukul 9.27 minit malam. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan buat anda sebentar saja tadi. Dan untuk jam yang keempat ni, kita akan nak kongsikanlah beberapa info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Dan kita mulakan ini berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk hari Isnin, Selasa dan juga Rabu, yang mana untuk ketiga-tiga hari ini diramalkan ribut petir yang menyeluruh di kebanyakan tempat di seluruh negeri Perlis bagi sebelah pagi, petang dan juga untuk sebelah malam hujan di kebanyakan tempat lah, yang mana untuk ketiga-tiga hari ini diramalkan suhu maksimumnya mencecah 29 darjah Celsius. Jadi buat anda semua, kita harapkan dapat atur betul-betul perancangan yang mana yang nak keluar ataupun nak buat kerja-kerja di lapangan tu, kok-kok lah tengok gaya macam nak hujan ke apa semua tu, tunda-tundalah dulu. Dan insyaAllah kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Yang mana yang nak dapatkan lagi info yang lebih lanjut berkenaan dengan cuaca di Perlis ke ataupun di Malaysia, boleh terus ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, met.gov.my. Okay, jadi apapun, jom kita teruskan lagi hiburan kita untuk jam yang keempat, pertemuan kita hari Ahad ni. Saya, kalau ada ruang lagi untuk kita nak bacakan kiriman ucapan, kita akan bacakan. Boleh terus hantar saja 017 454 1688. Terus line Plus FM, Serasi Denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua yang tengah duk mendengarkan, kita nak kongsikan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Plus FM ni yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 nanti. Jadi ini khas buat anak-anak dan juga adik-adik semua yang mana ada bakat dalam bidang nyanyian ni untuk nak diserlahkan dan mungkin menjadi bintang kecil yang kami cari. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 pukul 8.30 minit pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka mulai 8 pagi itu bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun yang mempunyai personaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, belum pernah merakamkan lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi. Jangan lupa juga untuk bawa salinan maikit yang jelas semasa pendaftaran dan juga muzik iringan sendiri yang format MP3 dalam pemacu USB. Jadi tak perlu untuk daftar awal, datang je pada hari uji bakat tu dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, uji bakat pun dah dibuka. Yang mana yang berminat, yang mana ada anak-anak yang ada bakat dalam bidang nyanyian tu, bawa mai 10 Julai nanti. Mana nak tahu menjadi bintang kecil yang kami cari, okey? Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Kalau sempat untuk kita sampaikan buat anda, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk kami di mana dah. Jom kita layan lagu-lagu dulu bagi pertemuan kita malam ini. Jom, jangan duduk kami dah. Blaze FM, serasi dengan tu.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk

SFM Serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Tak kira di mana juan anda berada, kami akan cuba untuk terus hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apa pun, kita nak teruskan dengan info di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan untuk maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026, dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak dapatkan sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh terus hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa. Yang mana yang berminat tu boleh terus ke laman sesawang RTM di www.rtm.gov.my lah, untuk nak dapatkan banyak lagi info-info lain, okay? Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi yang benda kita boleh kongsikan buat anda semua, saya akan terus kongsikan. Yang penting jangan duduk kali, pergi mana dah, terus layan, terus setia, okay? Perlis FM, serasi dengan kita.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Lah ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

dan cerita memperoleh 6-12 masih lagi bertemankan pemilik suara ni. Ha, jadi apa pun terima kasih buat semua yang masih lagi setia tak kira di mana jua anda berada. Sekarang ni kita nak kongsikan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 29 hingga 1 Julai 2026, dan keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit, yang mana Met Malaysia pun telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Kondor, Reef North dan Layang-Layang yang berkuat kuasa bermula pada 29 Jun hingga 2 Julai 2026. Jadi hati-hati selalulah. Ramalan cuaca signifikan ni pun dah keluarkan, dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dan kita harapkan kita sentiasalah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun Zaki, kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, pastinya saya akan terus sampaikanlah buat anda. Yang anda tu jangan duk kalih pergi mana dah. Jom kita layan lagi lagu bagi pertemuan kita malam ini, untuk ruangan cerita orang perleh 6-12. Yang hantar, nak hantar lagi kiriman ucapan tu boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp. Zaki insyaAllah ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda, okey? Jangan duk kalih dah. Pemilis FM, simulasi dengan kuih.

yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam melalui Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa saja, okey? Terus layan Malaysia FM. Terima kasih.

0: menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel, di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Seri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TOD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turkiye, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
1: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh.

0: serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
1: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

102.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku. 11.13 minit malam, kita dah di jam yang terakhir untuk ruangan Cerita Orang Perlis 6.12. Pertemuan kita hujung minggu hari Ahad, hari ini 28 Jun 2026. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia. Kita harapkan yang mana dah masuk tidur tu, moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Tambah-tambah pula esok minggu baru, hari Isnin dah kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar urusan anda. Dan pastinya kita pun berbaki kurang daripada sejam lagi untuk terus bersama. Kita nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu sendu untuk pertemuan kita malam ni. Jadi apapun, terima kasih buat Tuan Chin juga yang turut bersama. Katanya assalamualaikum buat Said dan juga sahabat-sahabat Pokhara FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Tuan Chin kita, okay? Jom kita nak terus buka. Bila Rindu Rafish membuka tirai pertemuan jam yang terakhir. Please FM. 3

1.9 MHz Blitz FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 dan kita pun ni dah 11.50 minit malam dah. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Saya harapkan semuanya sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahuwataala dan insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi di frekuensi 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Perlis FM tak kira di mana jua anda berada dan mohon dan maaf sekiranya sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini bagi pertemuan kita hari Ahad 28 Jun 2026 ada terkasar bahasa ke ataupun ada kekurangan, mohon dan maaf. Jadi dengan itu, saya Syed Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Badan, Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah. Kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua peringkat nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas ya. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik ya, segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, berniaga warung, berniaga kedai makan, berniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati ya. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM, kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okay, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan abang-abang lori menerusi lagu Abang Lori Tenonet Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja, lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu, kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani Widadari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Iza KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Heda Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, Anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2020.

0: Bunyi Piala Dunia.
1: Dari Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

Kristal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Kita tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut? Naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Fauzia Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memerangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas pilot darat, pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dakjai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan eh. Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darah, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wan Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Susana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, pam-pam-pam, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulance, Pilot Ambulance pun hadir, mantap, pam-pam-pam. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Ajib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini.

0: Piala Dunia.
1: Billy Pukile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Negara kita merdeka 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah, memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang, Muhammad Hafiz Nurul Huda, menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, YusYMC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun juga terus sama-sama. Cuma waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, Antara Kasih Sayang dan Cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Padan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Berasa lagu Sona Kita Nasona. Hey, 1.29 Mei pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman ke Nasional Kemburu Hantu. Dan Alif saya, Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan yang masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Lidah Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabung, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaidah Ilyas Alam Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal. Kai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Hari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga utara sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportive. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar. Yang mendewasakan kita. Dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan. Menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bule Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shah. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan nanti Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru ya, baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana? Dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Baha, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujur katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

penciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, yang membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan, bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asha Membiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunnah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Bad SB, Abang Lauri, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okey, Rosie, Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tambang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan, terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Dan sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni, Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional Game.

0: Piala Dunia.
1: Dari Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi perasaan subsidi yang lebih bersasar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojah, selamat pagi Sulizah Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaidah Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Akila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhailan Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, berikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kedengaran lalu kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, teringat dengarkan GBH.

0: bunyi piano dunia.
1: Bunyi Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan, terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita. Namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%. Namun begitu, percubaan hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pak SB baru siap kerja ni, pam pam pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir eh. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ni mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk pagi-pagi, dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau di ceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau.

tidur katil sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasona Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasona FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Benito Hilaire Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan menerusi Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan, boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira, ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni lah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif,

Tumpu saja awang BPR, ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakan perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kujang Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya, 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Jujur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah Sallallahu Alaihi Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam, termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19, namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula, ibu ayah sekalian, adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-qiram, Masya Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga, ayuhal mustami'un al-qiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad. Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira, sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita, boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran, engkau teruslah menjaganya. Para jemaah, Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Husin pun balik. asmak jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah asmak jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asmak tengok mungkin berehat. Lama-lama asmak ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
1: Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh, lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati, jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi, sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam, sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi 3 suara, akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, kat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio. Misi dan visi yang sama, satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Boleh Pokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: dengar radio boleh.
1: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi perbahasan tentang surah Al-Baqarah. Dan kita berada pada ayat 21 surah Al-Baqarah, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan baca ayat 21 dan ayat 22.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً

0: رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas. Allah kata, wahai sekalian manusia. Jadi seruan ayat ini bukan semata-mata kepada umat Islam, bahkan umat selain daripada umat Islam. Sebab tu Allah menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, nak menyatakan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan kepada umat Islam sahaja, bahkan Tuhan kepada mana-mana umat di dunia ini. Sebab itulah Tuhan kata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendaklah kamu sembah, hendaklah kamu mengabdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu. Ha, tengok bagaimana ayat ni Allah nak pujuk kita. Allah suruh kita sembah dia, suruh kita mengabdikan diri kepada dia, yang mana Tuhan ungkit. Tuhan kata, aku yang cipta kamu. Jadi bila aku cipta kamu, nak sembah orang lain buat apa? Ha, jadi seolah itulah ayat sinis yang Allah sebut pada ayat 21. Kemudian Tuhan kata, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Begitu juga, bukan setakat Tuhan cipta kita ya, bahkan Tuhan cipta juga, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, umat-umat yang terdahulu daripada kamu, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Tuhan kata, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa makna takwa, sinar berdengar sekalian? Takwa ni ialah melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi perkataan takwa ialah kita berhati-hati, kita mencegah diri kita daripada kena humban masuk dalam neraka. Jadi nak kena buat apa yang Allah suruh. Kemudian ayat 22, sidang pendengar sekalian, yang mana Allah sebut, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Allah kata, Tuhanlah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu. Firasha. Maksudnya bumi hak kita duduk ni, Tuhan kata, inilah hamparan untuk kita. Wassama'a bina'a. Dan Tuhan jadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah sebut lagi. Allah kata, wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah lah yang menurunkan dari langit ma'a. Ma'a ni ayak lah. Itu merujuk kepada ayak hujan. Fa'akhraja bihi, Allah kata, lalu Allah keluarkan dengan ayak itu, minas samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kamu. Jadi ayat 22 ni, sinar pendengar sekalian, soalnya Tuhan nak ungkit macam inilah. Sebab apa Tuhan suruh kita ni sembah dia, suruh kita ni mengabdikan diri kepada dia? Jadi Tuhan cerita sebenarnya, siapa yang cipta kamu ni? Tuhan lah. Siapa yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Tuhan lah. Siapa yang menjadikan langit ini sebagai bumbung, sebagai atap? Tuhan lah. Begitu juga Tuhan kata, akulah yang menurunkan dari langit ayak hujan, yang mana dengan ayak hujan itulah dikeluarkan daripada bumi ini buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Kemudian Tuhan kata, fala taj'alu lillahi andada. Tuhan kata, dengan sebab tu ataupun kerana itu, janganlah kamu ni mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Tuhan satu je. Sebab apa nak pilantik hak ni sebagai Tuhan? Sebab Tuhan saja yang mencipta bumi, yang mencipta langit, yang menurunkan hujan, tak ada orang lain. Bahkan Tuhan yang satu tu sahaja. Jadi Tuhan kata, janganlah kamu jadikan bagi Allah ni sekutu-sekutu untuknya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahui. Nak cerita manusia ni secara fitrah, dia tahu Tuhan ni satu. Tuhan tak mungkin dua, Tuhan tak mungkin tiga. Begitulah jumlah seterusnya. Sebagaimana Allah kata, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah satu. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala atas bacaan kita ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita dan merahmati hidup kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafa'at kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makro ekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alih, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Semalaysia Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat di laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional. Gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu

0: Laksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
1: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Osakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pahabat. Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijriah. Jadi seperti biasa, pahabat semua yang tengah layan Pahala FM, ada juga yang dengar dekat RTM, klik rtm.gov.my. hantar anak pergi kerja, yang baru balik kerja, hantar anak pergi kerja, ada juga anak yang dah bekerja kan, masih tak ada lesen lagi, okey, hantar anak pergi sekolah dan sebagainya, tengah lain telefon dalam kereta lah ni, ataupun dekat rumah, ataupun dekat kedai yang baru buka kedai pagi ni. Okey, seperti biasa, toksik yang pertama untuk pagi ni, kita ada kopi bola pagi. Okey, kita cerita pasal demam Piala Dunia 2026 yang berlangsung tahun ini. RTM sebagai penyiar rasminya. Jadi kita sembang-sembang pasal bola pagi ni. Baik, kita tengok perlawanan semalam ni. Apa perlawanan tumpuan? Okey, 28 Jun 2026 ada satu perlawanan, iaitu hari pertama round 32. Round 32, pusingan 32. Jadi semalam Afrika menentang Kanada. Jadi Afrika Selatan tewas 0-1 kepada Kanada. Gol kemenangan oleh Stephen Istakuyo pada masa kecederaan itu 92 minit. Jadi bila kita tengok dalam perlawanan, saya nak hashtagkan benda ni lah, sebab setiap kali saya guna perkataan ni di setiap kali saya buat ulasan tentang bola ni kan, bola itu bulat. Kita tengok dalam perlawanan di separuh masa pertama, separuh masa kedua, kedua-dua pasukan tidak berjaya menghasilkan sebarang gol. Namun di masa kecederaan, pasukan Kanada berjaya menambah satu gol menerusi gol kemenangan itu Stephen Istakio. Jadi Kanada mara ke round of 16 ataupun pusingan ke-16 dan akan bertemu dengan pemenang, iaitu pemenang yang akan melawan nanti ni, iaitu Belanda dan juga Maghribi, yang akan berlangsung pada 4 Julai. Maknanya Kanada akan menantikan keputusan daripada Belanda juga Maghribi. Tengok Morocco lah, okay? Sama ada mereka nak bertemu dengan siapa. Jadi susunan jadual round of 32 selama 6 hari, itu bermula 28 Jun sehingga 3 Julai. Jadi bukan semua 16 permainan dimainkan serentak. Jadi hari pertama untuk round of 32 cuma satu perlawanan dimainkan. Kemudian hari-hari berikutnya ada 3 perlawanan setiap hari. Jadi kita tengok perlawanan yang akan bermain esoknya selepas lagu ini. Dai Dai, FIFA World Cup, Shakira, Burna Boy, Perlis FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Alas Afan Frasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain dalam Kopi Bola Pagi. Okey, hari ini kita tengok ini cerita tentang round of 32 ataupun pusingan 32. Jadi selepas tamat saingan peringkat kumpulan yang penuh dengan kejutan, saingan Lali dah masuk round of 32. Jadi peringkat di mana setiap kesilapan boleh menjadi penamat kepada sesebuah pasukan. Tak ada lagi ruang untuk memperbaiki kedudukan atau mengira perbezaan jaringan. Jadi dalam aksi kalah mati ini, hanya satu perkara yang sangat penting, menang untuk terus hidup dalam kejohanan. Kita tengok dah ada beberapa kumpulan yang cukup hebat sudah pun balik kan. Bagi contoh mungkin kita boleh kongsikan yang dah pun balik ke negara masing-masing, antaranya iaitu Korea Selatan, di mana jurulatih mereka pun sudah pun berkata ingin meletakkan jawatan apabila tewas okay, dalam edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Okay, itu antaranya. Jadi sangat-sangat penting perlawanan kali ini. Jadi tiga perlawanan hari ini menampilkan gabungan pilihan kejohanan dan pasukan yang berjaya mencuri perhatian sepanjang saingan kumpulan. Jadi setiap perlawanan mempunyai cerita dan juga cabaran tersendiri untuk terus mara dan maju ke hadapan. Jadi perlawanan tumpuan yang kita boleh saksikan nanti mengikut jadual perlawanan yang telah pun dikeluarkan, iaitu saya suka untuk kongsikan ada tiga perlawanan, iaitu Brazil akan menentang dengan Jepun, Jerman akan menentang dengan Paraguay, Belanda akan bertemu dengan Maghribi ataupun Netherlands akan bertemu dengan Morocco. Baik, kita tumpu dulu dengan perlawanan Brazil menentang Jepun. Perlawanan ini menjadi tumpuan utama kerana menemukan dua pasukan yang sangat-sangat besar, gergasi bola sepak. Kita tahu satu daripada Amerika Selatan dan juga satu daripada Asia yang sangat-sangat hebat dan mempunyai falsafah permainan yang sangat-sangat berbeza. Jadi Brazil yang terkenal sebagai satu pasukan yang sentiasa bermain dengan penuh kreativiti, mereka gemar menguasai bola, membina serangan secara sabar dan menggunakan pentasan pemain sayap untuk membuka ruang. Dan jadi dalam kejohanan besar seperti Piala Dunia 2026 kali ini, Brazil daripada awal permainan sering dilihat membawa tekanan atau pressure kepada pasukan-pasukan lain dan menjadi antara salah satu pasukan pilihan untuk menjadi johan Piala Dunia 2026 tahun ini, dan memberi kelebihan buat Brazil apabila ada pemain-pemain mereka yang bermain dengan edisi Piala Dunia sebelum ini, dan itu memberi sedikit advantage buat Brazil. Gergasi Asia Jepun, The Blue Samurai pula hadir dengan reputasi sebagai antara pasukan Asia yang paling konsisten di pentas antarabangsa. Jadi dalam beberapa edisi Piala Dunia kebelakangan ini, mereka telah membuktikan bahawa mereka mampu bersaing dengan pasukan-pasukan elit dunia. Biasa kita tahulah kalau Jepun dengan disiplin mereka, disiplin taktikal mereka, kerjasama mereka dalam berpasukan dan kecegasan-kecegasan pemain Jepun yang sudah pun bersiap sedia sebelum masuk ke dalam Piala Dunia 2026 tahun ini yang menjadi identiti skuad utama Jepun. Jadi apa yang menjadikan perlawanan ini menarik adalah pertarungan di bahagian tengah padang. Itu antara analisa yang boleh kita kongsikan pagi ini. Dan Brazil mungkin akan mengawal sedikit tempo permainan, manakala Jepun dijangka akan memberikan tekanan yang tinggi dalam perlawanan pagi nanti dan mengganggu sedikit rentak Brazil seawal mungkin. Dan dijangka Jepun akan melakukan jaringan awal, maksudnya mereka inginkan jaringan awal kerana mereka bertemu dengan satu skuad yang sangat besar. Jadi jika Brazil berjaya menguasai penguasaan bola, ball position pada mereka, mereka boleh mencipta banyak peluang. Namun jika Jepun berjaya memaksa satu kesilapan, mereka terkenal dengan serangan balas atau counter attack yang sangat tersusun. Jadi selain pada aspek taktikal dan juga tekanan mental, iaitu pressure yang memainkan peranan juga dalam perlawanan ini, Brazil membawa harapan jutaan penyokong mereka untuk terus melangkah jauh, manakala Jepun turun tanpa tekanan yang besar dan boleh bermain dengan lebih bebas. Dan situasi ini sering menghasilkan perlawanan yang terbuka dan menarik untuk ditonton. Jadi anda boleh tonton, itu adalah antara perlawanan tumpuan pertama pagi nanti. Dan perlawanan seterusnya juga bekas johan Piala Dunia,
Kita tengok Jerman menentang Paraguay. Jerman memasuki pusingan kalah mati dengan reputasi sebagai antara negara yang paling berjaya dalam sejarah Piala Dunia. Walaupun prestasi mereka pernah turun naik dalam beberapa kejohanan sebelum ini, namun Jerman dikenali sebagai satu pasukan yang sukar ditewaskan apabila memasuki fasa penyingkiran. Jadi kekuatan utama mereka adalah organisasi permainan yang tersusun. Mereka mempunyai pemain yang sangat berdisiplin tinggi dan berjaya mengawal tempo perlawanan. Kalau kita tengok Jerman ni depa kurang panik dan juga boleh bekerja di dalam tekanan dan sentiasa mencari ruang untuk memecahkan benteng lawan dan melakukan hantaran pantas serta melakukan pergerakan tanpa bola dengan laju. Paraguay pula mungkin tak mendapat perhatian sebesar pasukan Eropah atau Amerika Selatan yang lain, tetapi mereka mempunyai identiti yang sangat jelas dalam Piala Dunia kali ini. Mereka terkenal dengan defend ataupun pertahanan yang sangat-sangat berdisiplin, permainan fizikal yang sangat hebat dan mempunyai semangat juang yang tinggi sehingga whistle penamat. Jadi dalam aksi kalah mati, corak permainan seperti ini sering menyukarkan pasukan pilihan lawan. Baik, perlawanan tumpuan seterusnya. Wah, ketiga-tiga perlawanan cukup-cukup hebat. Satu lagi ini tu Netherlands akan bertemu dengan Morocco ataupun Belanda akan bertemu dengan Maghribi. Jadi ini adalah satu perlawanan yang seimbang. Belanda yang terkenal dengan gaya permainan yang tersusun dan juga fleksibel. Mereka selesa menguasai bola tetapi juga mampu bermain secara langsung apabila diperlukan. Dan pemain-pemain yang berada dalam pasukan Belanda juga antara pemain yang mempunyai pengalaman dan juga mempunyai tenaga yang muda. Maghribi akan terus membuktikan bahawa kejayaan mereka di pentas dunia bukan sekadar kebetulan. Mereka mempunyai semangat juang tinggi untuk mampu memberi tekanan dan juga mampu mencabar lawan mereka. Baik, sekejap lagi saya akan kongsikan siapa yang akan bermain esok pagi dan juga posisi, ramalan posisi yang akan diturunkan oleh pasukan-pasukan pilihan ataupun pasukan-pasukan yang akan bermain pada esok pagi. When

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada

Perlis FM Serasi dengan Kul. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini dalam Kopi Bola Pagi. Baik, analisa formasi perlawanan Piala Dunia 2026 round 32 atau pusingan 32 terbaik merupakan pentas yang sangat-sangat berbeza berbanding aksi peringkat kumpulan. Tak ada lagi ruang untuk kesilapan kerana setiap perlawanan bersifat menang ataupun pulang. Jadi setiap perlawanan harus dipandang sangat-sangat serius untuk mereka terus marah ke pusingan yang berikutnya. Baik, jadi formasi-formasi ramalan yang dijangka akan disusun atur strateginya oleh setiap pasukan yang akan bermain esok pagi. Jadi Brazil, formasi yang dijangka 4-3-3. Brazil dijangka kekal menggunakan sistem 4-3-3 yang menjadi identiti mereka sepanjang kejohanan ini. Tiada perubahan buat masa ini. Sebelum ini pun 4-3-3 dan kali ini pun 4-3-3 juga yang akan menentang Jepun ni. Jadi formasi ini memberi keseimbangan antara kreativiti di bahagian tengah, serangan dan kestabilan di bahagian tengah juga. Kalau kita tengok, memang fokus dekat tengah. Jadi Bruno Guimarães akan bertindak sebagai pengatur tempo perlawanan, manakala Lucas Paqueta diberi kebebasan untuk menyokong serangan dan Chao Gomez pula dijangka lebih banyak membantu dari segi pertahanan. Kerana pertahanan pun tengok formasi mereka, empat orang di bahagian pertahanan. Jadi ini bagi memastikan keseimbangan atau balance apabila kedua-dua back yang berada di sisi naik untuk membantu serangan di bahagian hadapan. Kita tengok 4-3-3 ini agak seimbang. Okey, di bahagian depan itu Vinicius Junior dan Rodrigo akan menjadi ancaman utama melalui kepetasan dan juga pergerakan mereka serta kemampuan mereka untuk menggelecek dalam satu perlawanan. Jadi mereka dijangka kerap bertukar posisi bagi mengelirukan benteng pertahanan Jepun. Itu antara taktikal dan juga strategi Brazil. Jadi ketika menyerang, formasi Brazil boleh berubah. Kadang-kadang boleh menjadi 2-3-5 dengan kedua-dua back sisi naik untuk memberikan lebih banyak pilihan hantaran di kawasan laman. Kerana kalau seingat saya, Brazil memang terkenal dengan corak perlawanan mereka yang sebegitu. Pada tahun 2002 kan, corak perlawanan mereka kalau-kalau turun-turun semua kan, kalau kata naik-naik semua. Okay, jadi Brazil cukup terkenal dengan identiti mereka yang begitu dan kerajinan mereka di padang. Okay, Jepun, formasi yang dijangka untuk perlawanan esok pagi 4-2-3-1 untuk menentang Brazil. Jepun dijangka mengekalkan formasi 4-2-3-1 bagi memberi keseimbangan ketika bertahan dan juga menyerang. Jadi Wataru Endo akan menjadi tonggak utama di bahagian tengah dengan tugas mematahkan serangan Brazil sebelum bola sampai ke kawasan yang berbahaya. Itu di belakang. Jadi Kaisu Sano pula membantu menggabungkan bahagian pertahanan dan juga serangan. Mitoma yang dilihat sering bekerjasama dengan Junya Ito dijangka menjadi senjata utama ketika melakukan serangan balas, dan kepentasan kedua-dua pemain ini mampu memberikan masalah kepada pasukan Brazil dan juga mana-mana pertahanan Brazil sekiranya mereka melakukan kesilapan, dan akhirnya akan membuahkan hasil buat pasukan Blue Samurai ataupun Jepun. Jadi ketika bertahan, Jepun biasanya akan merapatkan semua pemain sehingga membentuk blok pertahanan defend yang sangat padat sebelum mencari ruang untuk melakukan counter attack. Itu perlawanan tumpuan Brazil dan juga Jepun. Baik, perlawanan seterusnya itu Jerman yang dijangka akan melakukan formasi 4-2-3-1 yang memberikan kebebasan kepada pemain untuk melaksanakan kreativiti mereka di tengah padang. Florian Wirtz menjadi nadi utama serangan dengan Jamal Musiala yang bebas bergerak mencari ruang antara garisan pertahanan lawan. Jadi Leroy Sane pula menggunakan kelajuan di bahagian sayap untuk membuka ruang kepada Havertz. Jadi Joshua Kimmich dijangka banyak membantu di bahagian serangan walaupun bermula sebagai bek kanan. Jadi kalau tengok, apabila Jerman melakukan serangan sahaja, Jerman sering menolak ramai pemain ke hadapan dan menguasai kawasan tengah bagi memastikan lawan sukar membina serangan balas. Namun dalam keadaan macam ni, mereka agak sedikit berisiko apabila semua pemain berada di hadapan. Sekiranya pasukan lawan melakukan counter attack, risiko untuk gol mereka dibolosi sedikit tinggi. Jadi Paraguay, formasi dijangka 4-3-3. Paraguay dijangka menggunakan pendekatan yang lebih berhati-hati dengan formasi 4-3-3, formasi yang
seimbang. Kalau tengok formasi ni, saya akan formasi Brazil tak saat ni kan, agak balance juga dalam padang. Ketika bertahan, kedua-dua pemain sayap akan turun membantu sehingga membentuk formasi 4-5-1 yang sangat sukar ditembusi. Okey, formasi ni akan bertukar apabila di tengah perlawanan. Jadi mula formasi dengan 4-3-3, apabila main di tengah, formasi mereka akan berubah kerana corak Paraguay akan berubah kepada pertahanan. Jadi Julio Enciso dijangka menjadi sasaran utama apabila Paraguay melancarkan serangan balas dibantu oleh kelajuan Miguel Almiron di bahagian kanan. Selain itu, Paraguay juga terkenal dengan kekuatan bola mati, hasil kelebihan fizikal pemain pertahanan mereka. Baik, Belanda ataupun Netherlands, formasi ini dijangka 4-3-3 yang cukup fleksibel, sama juga seperti Brazil sebentar tadi. Frankie de Jong yang menjadi pemain penting kerana hampir semua serangan akan bermula daripada beliau. Xavi Simons dia boleh tanggungjawab untuk cipta peluang. Mereka Cody Gakpo dan Jeremy Frimpong menggunakan kepantasan untuk menjadikan ruang kosong. Jadi itu antara formasi ataupun taktikal yang boleh saya kongsikan untuk anda. Satu lagi, Maghribi 4-1-4-1. Okey, identiti mereka yang tersusun daripada segi organisasi pertahanan. Jadi mereka fokus kepada defense 4-1 di bahagian tengah, 4 di bahagian hadapan, dan juga 1 untuk melakukan serangan. Baik, pemain-pemain yang akan turun beraksi pada perlawanan pagi nanti. Suka tak saya kongsikan pasukan Brazil yang menggunakan Endrick, Vinicius Junior, Rodrigo, Paquita, Bruno Guimarães, Thiago Gomes, Arana, Gabriel, Marquinhos, Vanderson dan juga Allison. Untuk pasukan Jepun akan menggunakan pemain Zion Suzuki, Nakayama, Hiroki Ito, Itakura, Sugawara, Endo, Kaishu Sano, Mitoma Duan, Hunya Ito dan juga Daizen Maeda. Untuk Jerman akan menggunakan Neuer, Mittelstadt, Tah, Rüdiger, Kimmich, Pavlovic, Pascal Rob, Musiala, Florin Wirtz, Leroy Sane dan juga Kai Havertz. Untuk Paraguay akan memainkan pemain-pemain hebat seperti Carlos Carnel, itu sebagai penjaga gawangnya, Junior Alonso, Balbuena, Gustavo Gomez, Diego Gomez, Villa Santi, Andres Cubas, Ramon Sosa, Miguel Almiron dan juga Julio Enciso. Untuk pemain Belanda, Verbruggen, Ark, Van Dijk, Van de Ven, Dumfries, Frankie de Jong, Xavi Simons, Gakpo, Frimpong dan juga Brian Bobby. Dan juga untuk pasukan yang terakhir ini yang akan bermain esok pagi, itu Bruno, Mazrui, Aguet Chadi, Riyad Hakimi, Sofyan Ambarat, Abdi Unohi, El Khonus, Ibrahim Diaz dan juga pemain serang mereka itu N. Nesri. Jadi itu antara pemain-pemainan tumpuan yang saya boleh kongsikan untuk anda dalam perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Terus layan Kopi Bola Pagi bersama dengan penyampai-penyampai Perlis FM setiap pagi. Perlis FM, serasi denganku.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pelé. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya dua pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,